Ya baik pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa kami sampai saat ini masih menunggu dan menanti. Ya, masih menunggu dan menanti siaran langsung pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang kami siarkan langsung dari Gedung Islamic Center. Dan sudah berada di Gedung Islamic Center ada reporter kami Arnold Saudi La SPT, dan juga bersama rekan-rekan teknik OBVN kami Muhammad Abjan Adam ST, Sulistir Jayanto ST, dan Agnes Pratiwi AMDT. Pendengar, masih kami nantikan hingga saat ini sudah pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, ya, yang kami menyiarkan siaran ini melalui pemancar FM 97,6 dan 96,8 MHz. Masih bersama saya Dwi Masani juga yang menemani Anda hingga pukul 11 nanti. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Selasa 19 Mei 2026, cuaca di luar sana cerah luar biasa, ya. Hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa dan menyenangkan bagi Anda semuanya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Pendengar, masih kami hadirkan musik informasi di ruang dengar Anda hingga kita nantikan bersama siaran langsung hari ini.

0: Ya baik pendengar Prosatu RRI Nambiri, di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti terlebih dahulu laporan awal report on the spot kali ini dari rekan Arnold Saudila terkait dengan laporan awal pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nambiri Provinsi Papua Tengah di Gedung Islamic Center Jalan Merdeka. Kita sudah terhubung dengan rekan Arnold Saudila. Silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Dwi Masani di Studio Pro 1 RRI Nabire. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nabire di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di Gedung Islamic Center yang terletak di Jalan Merdeka Nabire, di mana sesaat nanti akan berlangsung acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan pendengar, dapat saya sampaikan bahwa saat ini panitia pelantikan dari BKPSDM Kabupaten Nabire sudah menyiapkan segala hal terkait dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan juga pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Kalau saya mau bilang, ini persiapannya sudah 95%. Artinya 5% tinggal pelaksanaannya saja kegiatan ini akan dimulai. Ya, untuk tamu undangan kami lihat juga sudah hadir. Di antaranya kepala pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD atau dinas-dinas dan juga badan dengan menggunakan full dress hadir dan sudah berada di dalam Gedung Islamic Center. Tidak hanya itu pendengar, juga Forkopimda Kabupaten Nabire, kami lihat ada Bapak Sekda Nabire, Bapak Julianus Pasang, Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu, dan juga dan Brimob Nabire tentunya. Kemudian Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Palwanto juga hadir, dan juga Dan Lanal Nabire juga hadir. Rohaniawan dari Kementerian Agama Kabupaten Nabire juga hadir. Kami lihat ada dari rohaniawan Kristen, ada Katolik, Hindu, dan juga Islam. Ini mereka juga sudah hadir, tentu akan ikut dalam menyukseskan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Sementara pendengar, pejabat yang akan dilantik, baik itu untuk jabatan administrator dan juga pengawas atau untuk jabatan sekretaris dinas badan dan juga kepala badan dan juga kasubag ataupun kepala seksi yang hari ini akan dilantik juga sudah hadir. Mereka ditempatkan persis di belakang Forkopimda dan juga kepala-kepala OPD dan juga tamu undangan. Atau di dalam Gedung Islamic Center ini mereka menempati posisi kursi di bagian tengah sebelah kanan. Dan pendengar, persiapan ini sudah matang dan sesaat nanti akan dimulai. Juga hadir kami lihat ada ketua pengadilan, kemudian pengadilan perwakilan dari pengadilan dan juga ketua DPRK Nabire juga hadir, dan juga ada wakil bupati Nabire juga hadir. Ya pendengar, sementara persiapannya sudah hampir matang, tinggal pelaksanaannya saja. Sementara ada tamu undangan juga kami lihat, para ASN yang hadir. Mungkin di sini adalah kepala-kepala seksi, kepala bidang dari berbagai OPD yang hadir saat ini menggunakan pakaian korpri, sudah menempati posisi kursi di bagian belakang bagian kiri. Ya baik pendengar, kita menunggu pelaksanaan ini nanti akan berlangsung. Sesaat nanti kami akan kembali bergabung dengan rekan kami Dwi Masani untuk menyiarkan secara langsung jalannya acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan langsung dari Gedung Islamic Center. Rekan Dwi Masani, mungkin dulu laporan kami, beberapa saat nanti kita akan kembali bergabung dengan Gedung Islamic Center terkait dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan juga pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Kembali ke rekan Dwi Masani di Studio Pro 1 Nabire.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Arnold Saudila yang telah melaporkan kondisi terkini yang telah dipantau dari Gedung Islamic Center ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Yang kemudian pendengar, kami juga akan menyiarkan secara langsung. Tadi disampaikan rekan Arnold juga bahwa para tamu undangan, tamu kehormatan juga sudah mulai hadir bersama dengan rohaniawan ya, dan sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian jalannya kegiatan ini hingga selesai. Dan nanti juga rekan reporter Arnold Saudila yang akan yang akan menjadi reporter dan melaporkan secara langsung kegiatan tersebut bersama dengan rekan-rekan teknik OBIFAN kami yang sudah dari pukul 9 ya berada di Gedung Islamic Center. Pendengar, kita menantikan bersama, dan sekali lagi untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, langsung dari Gedung Islamic Center Jalan Merdeka bersama rekan reporter kami Arnold Saudila. Silakan rekan Arnold.
1: Ya baik, terima kasih rekan Dwi Masani di studio Persatu RRI Nabire. Baik pendengar, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami tim kerabat kerja siaran luar Radio Republik Indonesia Nabire berada di Islamic Center akan menyampaikan laporan pandangan mata atau siaran langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, beberapa saat yang lalu Bupati Nabire didampingi istri sudah tiba di Gedung Islamic Center untuk mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Ya, pendengar, ada beberapa rangkaian acara yang akan berlangsung dalam pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan surat keputusan, pelantikan, kemudian sambutan Bupati Nabire, kemudian menyanyikan lagu Tanah Papua, foto bersama, dan juga penutup. Ya pendengar, saat ini kami lihat Bupati Nabire Bapak Mesak Magai didampingi Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dan Sekda Nabire Yulianus Pasang sudah beranjak dan menempati sisi depan Gedung Islamic Center ataupun di meja yang sudah disediakan di bagian depan Gedung Islamic Center. Juga ada Ketua DPRK Nabire, Ibu Nanci Warabai. Pendengar, acara ini dipandu oleh MC Ibu Karlin Boleng. Dan saat ini pendengar, kita akan ikuti bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Hadirin disilakan duduk.
1: Ya, pendengar.
0: Selamat pagi.
1: Baru saja kita
0: Shalom. Ikuti. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Nabire beserta Ibu selaku Ketua TPPKK Kabupaten Nabire, yang kami hormati Wakil Bupati Nabire, yang kami hormati Ketua DPRK Nabire, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nabire, yang kami hormati Sekretaris Daerah Nabire beserta Sekretaris Daerah Nabire, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, rohaniawan, pejabat administrator dan pengawas yang akan dilantik, serta undangan yang kami kasihi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada hari ini, Selasa, 19 Mei 2026 dimulai. Pembacaan surat keputusan Bupati Nabire.
1: Ya, pendengar. Berikut kita akan ikuti pembacaan surat keputusan yang akan disampaikan oleh BKPSDM Nabire.
2: Nomor SK 821.26/05 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pejabat administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk, mengangkat, dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini, dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Mei 2026. Bupati Nabire Mesak Magai ditanda tangani.

Lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.26/05 tanggal 19 Mei 2026. Nama Yumeyos Davidson Manuaron SH, jabatan lama Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire. Yusuf Pong Saleh, jabatan lama Pelaksana Subbagian Perbendaharaan Verifikasi Pembukuan dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bagian Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire. Mariana Tresia Sawaki Esos, jabatan lama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bagian Humas dan Protokoler pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Lamria Heti Pasaribu, jabatan lama Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli Kepegawaian dan Arsip pada Sekretariat Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Melisa Jennifer Rumengan SSTP, jabatan lama Kepala Bidang PBB, P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Natalson Sembor, jabatan lama Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Suka Temin SKEP NS MKEP, jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan. Jabatan baru, Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai ditanda tangani.

0: Bupati Nabire.
1: Surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.26/06 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pejabat administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk, mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Mei 2026, Bupati Nabire Mesak Magai ditandatangani. Lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.26/06 tanggal 19 Mei 2026. Nama Neskens Aronson Kareni. Jabatan lama Kepala Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Zakius PTG SEMP. Jabatan lama Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Agustinus Magai. Jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat. Jabatan baru Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Max Lewel Tatwil SE. Jabatan lama Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Kondokorani SSI MSI. Jabatan lama Kepala Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat pada Baperinda. Jabatan baru Sekretaris RSUD. Charles Saroy SPD. Jabatan lama Kepala Distrik Wapoka Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Christian Valence Takerubun SE MEC DEF. Jabatan lama Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. Vanelda Wona Esos. Jabatan lama Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Anang Subekti Esos. Jabatan lama Kepala Distrik Nabire Barat. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Yubelia Sayori Esos. Jabatan lama Kepala Seksi Kerjasama pada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Menase Isir SAP. Jabatan lama Kepala Seksi Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Muhammad Nasroi SSTP, Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Jeta Sanggenapa SIP MM, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire. Gunawan Esos, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Konstantina Warai SIP, jabatan lama Kepala Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Alex Sawaki Esos, jabatan lama Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Frederick Savias AMD, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Yemima Pauti Lantang SKM, jabatan lama Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Yermias DG MIKOM SPD, jabatan lama Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Markus Denhartong Sembor SE, jabatan lama Pelaksana pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Peternakan Kabupaten Nabire. Feki Deni Yoweni SSTP MIP, jabatan lama Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Julius DG SPD, Sekretaris pada Bapenda Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. Markus Randan MMST, jabatan lama Kepala Bagian Rapat Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Haryono SH, jabatan lama Kepala Seksi Pemerintah pada Distrik Wanggar Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nabire. Francisco M. Maker SPT MP, jabatan lama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Peternakan Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Nabire. Puji Santoso, jabatan lama Sekretaris pada Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire. Anton Agus Runggeri SIP, jabatan lama Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Jabatan baru Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai ditandatangani.
0: Bupati Nabire, surat keputusan Bupati Nabire nomor SK.821.26/07 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pejabat administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama menunjuk, mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan sebagai jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Mei 2026, Bupati Nabire, Mesak Magai, ditandatangani.

Keputusan Bupati Nabire nomor SK.821.26/07 tanggal 19 Mei 2026, nama Satriani Ali SPDIY, jabatan lama Kepala Subbagian Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, jabatan baru Sekretaris Distrik Nabire. John Irwandi SE, jabatan lama pelaksana pada Distrik Makimi, jabatan baru Sekretaris pada Distrik Makimi Kabupaten Nabire. Paulus Antonius Rumaniowi, jabatan lama pelaksana pada Distrik Teluk Kimi, jabatan baru Sekretaris Distrik Teluk Kimi. Abia Kego Esos, jabatan lama pelaksana pada Distrik Yaro, jabatan baru Sekretaris Distrik Yaro. Yoel Pigai SIP, jabatan lama pelaksana pada Rumah Sakit Umum Nabire, jabatan baru Sekretaris Distrik Wanggar. Martin Mote jabatan lama Kepala Seksi Pemerintah pada Distrik Yaur, jabatan baru Sekretaris Distrik Yaur. Bupati Nabire Mesak Magai ditandatangani.

0: Bupati Nabire.
1: Surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.26/08 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pejabat administrator eselon 3B di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk, mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini, dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Mei 2026. Bupati Nabire Mesak Magai ditandatangani.

Lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.26/08 tanggal 19 Mei 2020.

0: Angkatan Lama,
1: Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang PBB, P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Servin Paserang ST, Jabatan Lama, Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Roni Wolfram Dawer Esos, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Selvius Iai SIP, Jabatan Lama, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jabatan baru, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Limbong Patari SE, Jabatan Lama, Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Malanda IE Sembor SST, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire.

Nama Stefanus Madai. Jabatan lama pelaksana pada Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Pengendalian Penduduk. Masarudin Rusli Esos. Jabatan lama Kepala Sub Bidang Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Sumini SPD Jabatan Lama Kepala Bidang Data Informasi Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Firdaus Bobby Ahmad Adi SSTP. Jabatan lama Kepala Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Data Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Ismail Julius Dimara Esos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapan Kesiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Michael Tebai SIP. Jabatan lama Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Pespa Ranol Kevi Amitiran SSTP. Jabatan lama Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.

0: Jabatan baru Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik pada Penanggulangan Bencana Kabupaten Nabire. Marianti Kala Esos, Jabatan lama Kepala Sub Bidang Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Pemindaraan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hernok Wartanoi, Jabatan lama Pelaksana pada Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Penetapan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Luther Untung SEMM, Jabatan lama Kepala Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan baru Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Tauhid Fabayo ST, Jabatan lama Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Martin Tanan Marimpin SSTP, Jabatan lama Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jabatan baru Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Martin Luther Blegur, Jabatan lama Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Marike Mote Esos, Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. SSBius Madai, Jabatan lama Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Serma SE, Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Wilhelmus Kego Esos, Jabatan lama Kepala Seksi Pemerintah pada Distrik Yaro Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Pelayanan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Marta Y.R. Inauri, Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire.
1: Nama Daru Sakti Pancaka SIP, Jabatan lama Kepala Bidang Pelayanan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Jabatan baru Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Franciscus Saverius Takirubun SH, Jabatan lama Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Nabire. Jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Kabupaten Nabire. Alex Sama SPD, jabatan lama, Kepala Bidang Data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, jabatan baru, Inspektur Pembantu Irban Khusus pada Inspektorat Kabupaten Nabire. Anal C. Sore Matini Esos, jabatan lama, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, jabatan baru, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire. Yosep Ruben SSTP, jabatan lama, pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire. Isak Pewenari SKM, jabatan lama, Kepala Bidang Konsumsi dan Peneragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Agustina Elvin Escap Nurse, jabatan lama, perawat pada Puskesmas Nabarua, jabatan baru, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Yosep Christian Woria SKM, jabatan lama, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, jabatan baru, Kepala Bidang SDMK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Anike Worumboy Esos, jabatan lama, Kepala Subbagian Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Eliezer Septinus Korowa SPD, jabatan lama, Kepala Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Audi Immanuel Esos, jabatan lama, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, jabatan baru, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Marinus Sanggenapa Esos MM, jabatan lama, Kepala Distrik Nabire pada Pemerintah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Penyelenggaraan Government pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Angela Konyorah AMD, jabatan lama, Kepala Seksi Kesiswaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Matilda Pailai Tiweri Esos, jabatan lama, Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Angelina TGG SIP, jabatan lama, Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Isak Hendrikus Sembor Esos, jabatan lama, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Bernardus KGY SIP, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Martin Tandiraba SPD, jabatan lama, jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Peter Hamberi, jabatan lama, fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Maria Magai, AMDKEP, jabatan lama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Hendrika PG, jabatan lama, pelaksana pada Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Rosalina PTG SCE, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Data Informasi Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Mince Foni Reprep SIP, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Felicitas Tukeng SE, jabatan lama, pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Renol SPD MPD, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang TK PAUD PNFI pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Stefanus Tebae AMD, jabatan lama, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Distrik Uapa Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Franciscus Magai SIP, jabatan lama, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire.

0: Daud Moneng.
1: Jabatan lama, pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Benyamin Erari, SIP. Jabatan lama, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Yasinta Lembang, SE. Jabatan lama, Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. Marten Apang Parante, SP. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Peternakan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Agustinus Stefanus, ISP. Jabatan lama, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Hubertus TKG, jabatan lama, pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yulianus Kayame, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum. Jabatan baru, Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi pada Dinas Peternakan Kabupaten Nabire. Melkianus Yoeni, jabatan lama, pelaksana pada Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Peternakan Kabupaten Nabire. Anike Mofu Esos, jabatan lama, jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jabatan baru, Kepala Bidang Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

0: Linglung Patari SE, jabatan lama Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Informasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Richard Ricardo Valen Ansanai. Jabatan lama Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, jabatan baru Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Nixon Jabu SPD, jabatan lama Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Margareta Esos, jabatan lama Kepala Seksi Penerbangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Petrus Salelatu SPI, jabatan lama Pelaksana pada SMP Negeri 1 Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Agustinus Sanggenava SE, jabatan lama Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Julianus Lemauk Esos, jabatan lama Pelaksana pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, jabatan baru Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai ditanda tangani.
1: Bupati Nabire, surat keputusan Bupati Nabire nomor SK.821.26/09 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas eselon 4A di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menunjuk, mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberi tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Mei 2026, Bupati Nabire Mesak Magai ditandatangani. Lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK.821.26/09 tanggal 19 Mei 2026. Nama Meldi Petongan SE MM, jabatan lama pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire. Ani Simon AMD, jabatan lama pelaksana pada bagian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru kepala subbagian keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Adi Fristimas D. Samlan, SKM, MM, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Arika Agustina, jabatan lama pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Isak Mabruaru, SIP, jabatan lama pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Norma Susila Solisa, SKM, jabatan lama pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah, jabatan baru Kepala Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. NS Tukiat, SKMKes, jabatan lama Kepala Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. Bit Agnes Hija, SKEP, jabatan lama pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. Diana Mariana Kirioma, SIP, jabatan lama pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Tenrisau Toding Arunglangi, jabatan lama Staf Kabak Umum, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. Rinolda Petronella Waromboni, ST, jabatan lama pelaksana pada Sekretariat Daerah, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. Ismi Triwidya Andi Mustafa, STRIP, jabatan lama pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Perencana Evaluasi Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. Sinche Mary Lande, SIP, jabatan lama Kepala Seksi Pengawasan dan Pemindahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Oktavina Yuli Vince Rene Kaiba, jabatan lama jabatan lama Kepala Seksi Kemitraan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Derek Pakage, jabatan lama pelaksana pada Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ruth Sarampang, SP, jabatan lama pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Korul Anam, ST, jabatan lama pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Reinhard Tampumbolon, ST, jabatan lama pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Kristin Novita Sifarani ST, jabatan lama pelaksana pada Dinas Perindustrian, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perencana, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Nili Marota ST, jabatan lama pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Nabire. Hemok Nuhai Esos, jabatan lama pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire. Alphonse Kowi AMD, jabatan lama Kepala Seksi Penanganan Permasalahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Kurana Sikowai SP, jabatan lama pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Patricia Kori Noriwari SE, jabatan lama pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup, jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Kartika Gratia Tresia Waibusi, jabatan lama pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perencana, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Dorthea Tias Puspa Savitri SE, jabatan lama pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Siti Rahmawati, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Lanur Muhammad Imran ST, jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Benaya Windesi, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Sri Wartiningsi SSI, jabatan lama pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Antonius Maurits Wengi ST, jabatan lama pelaksana pada Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire.

Frans Dai Senandi SIP. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Diba Akta Rima SM. Jabatan lama, pelaksana pada Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. Erlina Dua Lembang STP MP. Jabatan lama, Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Alfrida Rapa AMD. Jabatan lama, pelaksana pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Mariane Semu. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nabire. Erni Kismiati ST. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire. Alena Rumbekwan. Jabatan lama, pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Wahyu Manuaron. Jabatan lama, pelaksana pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Nabire. Jabatan baru, pelaksana Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Abdul Rahman Burham STTR IP. Jabatan lama, pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Dan Daniel Yemo. Jabatan lama, pelaksana pada Sekretariat Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Pembinaan Distrik dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Armin Hussein AMD. Jabatan lama, pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Peliputan Penerimaan dan Dokumentasi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire.

0: SSTP-MM. Jabatan lama, staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Imalu Lata DG SC. Jabatan lama, pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Harni Setiawati SKM. Harni Setiawati SKM. Jabatan lama, pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Agus Tinting Karururung SC. Jabatan lama, Kepala Subbagian Ekonomi dan Pendataan pada Bagian Perekda Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Ekonomi dan Pendataan pada Bagian Perekda Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Arianti Samuel. Jabatan lama, Sekretaris pada Kelurahan Bumi Wonorejo. Jabatan baru, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Arsip pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Taufik Dwi Nur Cahyo STTR IP. Jabatan lama, pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Rahelin Mofu. Jabatan lama, pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Rumah Tangga, Pimpinan dan Pemeliharaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Peter Hamberi. Jabatan lama, fungsional pada SD Negeri Impres Kalibobo, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Kesejahteraan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Maria Yoweni. Jabatan lama, pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Administrasi dan Kepegawaian pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire. Rudolf Isak Furi Rimbe SH. Jabatan lama, Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbagian Pembendaharaan Verifikasi Pembukuan dan Pelaporan pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire. Aleda Robai Nanti. Jabatan lama, Kepala Subbidang Perhitungan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbidang Perhitungan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Berlian Novita SIP MM. Jabatan lama, pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbidang Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Yance TKG Esos. Jabatan lama, Kepala Seksi Pemerintah pada Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Subbidang Penagihan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Martin Mansawan, Kepala Subbidang Peninjauan Lapangan dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah, Jabatan Baru, Kepala Subbidang Penataan, Penilaian dan Verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Melkion DG SSTP, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Distrik Seriwo. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Jasa Industri dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Gino Herianto Sitorus SIP, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kesra pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Rudi Tonapa SPMM, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Tata Ruang Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. Warso SGZ MGZ, Jabatan Lama, Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Riwanto Perlindungan Sirait, Jabatan Lama, Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Pemantauan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Markus Samuel Manawasi Esos, Jabatan Lama, Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pengajian Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. Jumiko N. Sarisa STMT, Jabatan Lama, Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Sosial Ekonomi Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. Roni Wolf from Dawer Esos, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire.
1: Nama, Linda Bara Esos, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Yusuf Agung Suryoputro Eskom, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Novi Hince Peleng, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Pengangkatan dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Nelson Darwin Wakum ST, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Kepangkatan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Friska Jenny Pali Esos, Jabatan Lama, Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Febrianti Dora Tawaru AMD SOS, jabatan lama, pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Analis dan Pemetaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. David Leonard Albert Garpenasi, jabatan lama, pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Janse Inuhan, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Yakob Alexander Kaiba, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Rekonstruksi pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire. Teguh Bayu Wisnu SHMM, jabatan lama, pelaksana pada Badan Pengolah, pelaksana pada Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Analis Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. Anton Waroi, jabatan lama, fungsional pada Puskesmas Yaro, jabatan baru, Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. Sarlota Ramandei, jabatan lama, pelaksana pada Puskesmas Wapoga Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. Noike Jeldi Sumarandak ST, jabatan lama, pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Penataan Usaha Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. Martina Hamberi, jabatan lama, Sekretaris Desa pada Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire. Johannes Tadung, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Subbidang Industri Hasil Hutan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. Octavianus Yoweni SIP, jabatan lama, pelaksana pada Distrik Yaur Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Advokasi Pergerakan Pendayagunaan PKB, PLKB, dan IMP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire. Zainab Lahaji SPI, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire. Elizabeth Yaimo Esos, jabatan lama, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pemadun dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire. Dr. Tumpak M. Parulian Simanjuntak, jabatan lama, Dr. Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. APT Kristina Boga SSI,
2: Jabatan lama, asisten apoteker penyelia pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi penunjang Yanmed pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. Neliana Ano Escap Nurse MCAP. Jabatan lama, perawat ahli muda pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi profesi dan asuhan keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire. Yul Davis Esther Momot Escap Nurse. Jabatan lama, kepala seksi profesi dan asuhan perawat keperawatan. Jabatan baru, kepala seksi logistik keperawatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire. Lina Nirmalasari ST. Jabatan lama, kepala subbagian program dan pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi pelatihan dan keterampilan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Maria DG AMD. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan baru, kepala seksi pembinaan dan perizinan lembaga pelatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Alfrida Manti Palungan Esos. Jabatan lama, kepala seksi pelatihan dan keterampilan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi produktivitas tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Nelly Ikomo. Jabatan lama, kepala seksi pengembangan prasarana dan sarana olahraga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi perluasan lapangan kerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Ruth Waine ST. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perindustrian. Jabatan baru, kepala seksi perizinan dan penertiban tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Dan Daniel Yemo. Jabatan lama, pelaksana pada Sekretariat Daerah. Jabatan baru, kepala seksi penyelesaian masalah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Irian CPK. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan baru, kepala seksi perencanaan dan pengembangan kawasan trans pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Obed Simon Surnasahawar. Jabatan lama, pelaksana pada Distrik Makimi Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi pembangunan kawasan transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Martinus Tebae. Jabatan lama, pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi penempatan dan pembangunan transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Louis Jackson Mansoben SIP. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi investasi RPPLH dan KLHS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Sapu Jianto Eswud. Jabatan lama, jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Jabatan baru, kepala seksi kajian dampak lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire.

Desiderius Dogopia, jabatan lama, pelaksana pada lingkungan hidup Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Yafet Misiro, jabatan lama, pelaksana pada pemerintah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Ika Yuliani ST, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Richard RV Ansanai SSTP, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Bina Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire. Melkias TKG SSI, jabatan lama, fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Timotius Marani, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Aksara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Noreta Dasi ST, Jabatan Lama, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Nabarua Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Ayub Tony ST, Jabatan Lama, Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Alvero Nico Peleng, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Dina Kandami, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Nur Indah Fitriana Ibrahim, Jabatan Lama, Staf pada Puskesmas Karang Tumaritis, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Gizi Masyarakat. Lydia Lucy Trisepen, STR Kep Bidan, Jabatan Lama, Puskesmas Nabire Kota Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Imunisasi dan Kesehatan Mata. Agustinus Kotouki ST, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. Agus Suwanto SP, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Suharmi Doran Esos, Jabatan Lama, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Tiwuk Wijayanti SP, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Anton Ratung Pabuba SP, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Nelci II Misiro SPT, Jabatan Lama, Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Yakolina Linggi Eskom, Jabatan Lama, Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Wendy Eko Suswinarko ST, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Jabatan Baru, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire.
Ignatius Endar Nur Cahyanto.

0: SSI, jabatan lama, fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Hari Didi Sipa SH, jabatan lama, pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Tresia Bengan Lamawuran Esos, jabatan lama, pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Eva Riani Bubang ST, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perhubungan, jabatan baru, Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian dan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Melkias Dow AMD IP, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire. Yohan Yau Esos, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, jabatan baru, Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Metusalak Rumbrapuk Esos, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Amida Yosina Imbir SE, jabatan lama, Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Syawal SHI, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nabire. Melkias Mote AMD, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Kemitraan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Ismi Palupi, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Stebin Grace Maniagasi Esos, jabatan lama, Kepala TU UPTD pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Wempi Baragain, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Yuliema Iek, jabatan lama, Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire, jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Rita Herawati Pangkerego, jabatan lama, Kepala Seksi Sistem Data dan Informasi Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Data dan Informasi Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Dani Floren Christian, jabatan lama, Kepala Seksi Sistem Data dan Informasi Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Sistem Data dan Informasi Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Nurmawati, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan. Sarita Menda Karina Sitepu AMDKEP, jabatan lama, jabatan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Sutriani B. Esos, jabatan lama, fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuh Alternatif dan Pendidikan Pemanfaatan Waktu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Handrit PKI SIP, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Sipil Informasi Kesehatan dan Kesejahteraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Nixon Nicodemus Sabandar, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Peserta Didik Kurikulum dan Penilaian Bidang SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Alu Wisai Butu AMD, jabatan lama, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengendalian Harga Distribusi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Kristina Yogi MMSE, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Promosi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Pius Agapa, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Bina Usaha pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Firmansyah Budi Saputra, SSI, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Bina Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Piet Hein Mubui, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Iin Arianti Rauf ST, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Fritz Samuel Singgamui AMD, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Herman Go, jabatan lama, Seksi Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Penerbangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Marcel Ruidiar, SIP, jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Anwar A. Jabatan lama, pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Santiago Nobert PST. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Penerbangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Hilda Londe SE. Jabatan lama, fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire.
1: Andrius Yosef Kurni SP. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsinta pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Tiwuk Wijayati SP. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Betty Rumpang Palimbong SP. Jabatan lama, Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura. Jabatan baru, Kepala Seksi Produksi Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Erwin Patintingan SPMM. Jabatan lama, Kepala Seksi Produksi Hortikultura. Jabatan baru, Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Linda Yeimo. Jabatan lama, pelaksana pada Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jimmy Ian Sububer Esos. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jabatan baru, Kepala Seksi Perumahan dan Sertifikasi Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Martina Hamberi. Jabatan lama, pelaksana pada Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Julius Tebai. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jabatan baru, Kepala Seksi Perencanaan Pembinaan Perumahan dan Pemukiman Kumu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yan Pigome. Jabatan lama, pelaksana pada Sekuan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Martinus Tebai AMD. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jabatan baru, Kepala Seksi Penetapan Perizinan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Marianti Renmaur. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jabatan baru, Kepala Seksi Penanganan Masalah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Hendrika Gobai Esos. Jabatan lama, Kepala Seksi Pengendalian Mutu pada Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Pembangunan Sarpras dan SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Obed Simon Surnasa Hawar. Jabatan lama, pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire. Miftah Kuljana SIP. Jabatan lama, Kepala Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Sandri Pasorong ST. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire. Jabatan baru, Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire. Tilung Hotmar Manurung ST. Jabatan lama, pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire. jabatan baru Kepala Seksi Prasarana Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Henry Butu Pangewang ST, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Agus Setio Bangun AMDT, jabatan lama pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Perencanaan Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire. Matarung Londo Pare ST, jabatan lama Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Maria Susanti Esos, jabatan lama Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Lina Nirmala Sari ST, jabatan lama pelaksana pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian. Elkius PKI, jabatan lama pelaksana pada Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Kerjasama Keamanan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire. Kaleb Adi, jabatan lama Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire. Zusan Ina Carolina Kareni, jabatan lama pelaksana pada Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Pengelolaan Sumbangan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire. Dedi Herianto Sudarso, jabatan lama pelaksana pada Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire. Duit Franklin Frederick Delano Suruan, jabatan lama pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire, jabatan baru Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyediaan. Herlina Korwa Esos, jabatan lama pelaksana pada Dinas Sosial, jabatan baru Kepala Seksi Pengelola Sumbangan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire. Bupati Nabire, Misak Magai ditandatangani.
0: Bupati Nabire, surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.26/03 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama kepala organisasi perangkat daerah eselon 2B di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, menunjuk, mengangkat dan memindahkan pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini dalam jabatan atau tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam ketetapan pertama selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Mei 2026, Bupati Nabire Mesak Magai ditandatangani. Lampiran surat keputusan Bupati Nabire nomor SK 821.23/01 tanggal 19 Mei 2026. Nama Franciscus Magai SIP, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire, jabatan baru PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Benoni Ayor Baba Esos, jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah 3, jabatan baru Asisten Bidang Administrasi Umum. Bupati Nabire Mesak Magai ditanda tangani.
2: Persiapan pengambilan sumpah janji dan pelantikan. Perwakilan pejabat yang dilantik disilakan menempatkan diri.
3: Ya, sudah pendengar, pembacaan surat keputusan telah selesai dibacakan oleh tim dari PKPS dan Kabupaten Nabire, dan saat ini kita akan masuk dalam acara inti, yaitu pelantikan, di mana kami melihat ada 3 orang perwakilan yang akan mewakili seluruh pejabat yang hari ini akan dilantik dan diambil sumpah janji jabatan. Ketiganya kami lihat sedang melapor kepada Bupati Nabire Bapak Mesak Magai yang berada di depan, dan Bupati Mesak Magai tentu didampingi Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dan juga Sekda Nabire Julianus Pasang serta Ketua DPRK Nabire Ibu Nancy Warabai. Dan kami lihat pendengar Bupati Nabire sudah turun dan hendak bergegas ke depan para pejabat yang akan dilantik, terutama kepada 3 orang perwakilan yang sudah berada di depan dan akan mengambil pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Pendengar, kita ikuti
2: dan diikuti oleh pejabat yang dilantik.
4: Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sumpah atau janji ini disaksikan oleh semua yang hadir sekarang dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, saya berjanji. Untuk semuanya, peserta sekalian yang dilantik, semua ikuti. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dengan dalih apapun juga, tidak memberi atau menganggupi. Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa mempunyai hal yang bersangkutan atau mengira yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya.

Kabupaten Nabire, menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. Enam, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Penanganan berita acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan. Diawali oleh perwakilan yang dilantik,

0: Rohaniawan disilakan kembali ke tempat.
1: Ya, saudara pendengar, baru saja kita ikuti
0: pembacaan naskah pelantikan oleh Bupati Nabire.
1: Ya, kita ikuti pembacaan naskah pelantikan.
2: Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Berdasarkan surat keputusan Bupati Nabire nomor 800.1.33.3/30 tanggal 19 Mei 2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian.
1: Ya, sudah mendengar pembacaan naskah pelantikan baru saja kita dengarkan bersama, dan dengan demikian bahwa para pejabat, baik itu pejabat administrator dan juga pejabat pengawas yang baru saja diambil sumpah janji, maksud kami dilantik dan juga diambil sumpah janji oleh Bupati Nabire Mesak Magai, ini berarti mereka sudah resmi menjabat dalam jabatan mereka masing-masing. Dan saat ini pendengar, Bupati Nabire Bapak Mesak Magai sudah kembali ke tempat duduknya yang semula, dan kemudian tiga orang perwakilan pejabat yang dilantik sudah melapor menyampaikan bahwa acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan telah selesai dan melapor, dan mereka kembali ke tempat duduk semula. Ya, pendengar, saat ini Bupati Nabire Mesak Magai akan beranjak ke podium yang sudah disediakan. Beliau akan menyampaikan sambutan. Kita ikuti bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Kabupaten Nabire, Saudara Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire, para rohaniawan, serta seluruh pejabat yang hari ini dilantik beserta keluarga yang berbahagia, dan rekan-rekan wartawan media elektronik, media cetak yang saya banggakan. Pertama-tama, patutlah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire dalam keadaan sehat dan walafiat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya menjalani jabatan saya di masa periode saya, lebih banyak pertimbangan untuk penempatan jabatan itu adalah bagian-bagian tertentu daripada dukungan politik. Tetapi di jabatan yang kedua ini, saya berprinsip bahwa tetap kita akan mengacu kepada aturan dan peraturan yang berlaku di Republik ini. Karena fakta membuktikan bahwa ada beberapa daerah-daerah, kabupaten dan provinsi di Indonesia, ketika kita tidak patuh dalam penempatan jabatan, baik itu eselonasi, baik itu pangkatan, maka kita akan korbankan pegawai di dalam wilayah satu kabupaten itu semua. Bapak Ibu sekalian, maka dalam pelantikan ini saya sudah kasih keluarkan ada berapa pegawai yang dari kabupaten lain yang kita tempatkan di dalam jabatan-jabatan, baik eselon 3, eselon 3A dan eselon 4. Sekarang ini aturan sudah mulai ketat sekali, sehingga di dalam penempatan jabatan ini pertimbangan politik tidak ada, apalagi pertimbangan hubungan kekeluargaan. Bapak Ibu sekalian, bahwa benar-benar saya tidak mau hanya karena satu orang manajemen administrasi kepegawaian satu kabupaten terblokir, sehingga pegawai itu akan korban satu kabupaten. Kenaikan pangkat, kemudian PIM 2, PIM 3, PIM 4, pensiunan, prajabatan, semua akan korban. Oleh sebab itu kita menyedepankan itu pegawai-pegawai yang asal Kabupaten Nabire semua. Mereka yang pindah di provinsi, kita kasih keluarkan semua yang selama ini ada dapat jabatan di Kabupaten Nabire, apalagi dari kabupaten lain. Oleh sebab itu bagian pegawai negeri juga turut patuhi terhadap itu. Saya ikuti di dalam penempatan jabatan ini, saya sangat sedih juga ketika saya lihat anak-anak asli Papua di sini terlena dengan pegawai, tidak mau urus kepangkatan. Padahal mereka ini biasa WA sebentar juga nanti di dalam ada yang bangun opini bahwa pelantikan kali ini tidak ada orang asli, putra daerah, tidak prioritas dan sebagainya. Padahal kepangkatan ini masih 2A, 2B, 2C. Selagi mereka ini mimpi untuk dapat jabatan eselon 4, eselon 3, eselon 3A. Hal seperti begitu, seseorang sebagai pegawai negeri, saya pikir bahwa sadar, berpikir pandangan yang positif untuk urus kepangkatan semua itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita di Kabupaten Nabire ini sudah menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Tetapi di dalam, di provinsi Papua, Papua Induk, ini dia sudah mekarkan tiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sehingga Papua Induk, ini ada 28 kabupaten dan satu kota madya. Tambah dengan empat provinsi, maka semua 33 wilayah kerja regional 9 Papua, BKN wilayah 9 Papua. Di dalam peringkat manajemen pengelolaan ASN, tata kelola ASN, kami Kabupaten Nabire ini peringkat ke-32 dari 33. Dari 33 itu kami peringkat ke-32. Hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Greg Wihawarin beserta ada beberapa teman-teman. Sekarang ini kita sudah mulai kerja keras untuk bagaimana kita tingkatkan peringkat dari 32 menjadi 10 besar. Bersyukur bahwa dari 6.000-an pegawai, sekarang kita sudah mendata dan sudah terupdate 4.000 lebih pegawai, sisa tinggal 2.000. Maka peringkat kita akan kejar sampai mudah-mudahan 5 besar. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, BKPSDM Kabupaten Nabire harus kerja keras. Saya akan kontrol supaya manajemen ASN ini harus terkontrol dan harus baik, tertib. Supaya pegawai jangan korban. Kalau pegawai-pegawai tertentu yang tahun depan itu kalau sudah mau pensiun, maka tahun ini dia sudah masuk di dalam kotak kuning. Sehingga tahun depan tinggal dia masuk kotak merah supaya dia pulang. Dan kita sampaikan terima kasih atas pengabdian terhadap pemerintah dan pelayanan publik masyarakat Kabupaten Nabire. Hal-hal seperti begitu, itu yang kita harus kontrol untuk tertibkan ASN di Kabupaten Nabire. Lebih baik kita yang kasih contoh ke provinsi, bukan provinsi kasih contoh kepada kita, tetapi justru kita yang kasih contoh kepada provinsi. Provinsi Papua Tengah ini kan baru. Kabupaten Nabire ini kabupaten tertua, ketika masih Irian Jaya 9 kabupaten, Kabupaten Nabire sudah ada pemerintahannya. Kok administrasinya berantakan seperti begitu? Oleh sebab itu, bagian-bagian yang kantor yang memang pelayanannya sangat rumit, seperti Dukcapil, kemudian seperti BKPSDM, kemudian Inspektorat, kemudian Bapeda, keuangan, itu semua harus proaktif untuk kinerja pemerintahan kita di kabupaten ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tekankan kembali jabatan ini tidak mutlak untuk akan menduduki jabatan sampai jabatan saya selesai. Saya akan evaluasi kembali pun akan terjadi. Ketika kinerja di dalam satu OPD antara kepala dinas eselon 2 dengan eselon 3 itu kinerja tidak baik, maka kita akan lakukan pergantian juga bisa jadi, asal beraturan. Jadi jangan terlena dengan jabatan yang ada, tunjukkan kinerja, itu penting. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kerjasama antara kepala OPD dan bawahan itu sangat menentukan untuk meningkatkan kualitas kerja. Kerjasama demi pelayanan dan kinerja pemerintahan Kabupaten Nabire. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di Kabupaten Nabire ini jumlah pegawai kita 6.000-an lebih pegawai. Sehingga bagi mereka yang mau pindah dari kabupaten lain ke sini, sementara ini kami tidak akan terima juga. Karena jumlah pegawai ini sangat lebih, sehingga anggaran kita 1.300.000.000.000 ini hampir 80% itu belanja pegawai APBD dari total anggaran yang tadi saya sebut. Oleh sebab itu kita tertibkan pegawai. Kehadiran, loyalitas, integritas itu penting dalam meningkatkan kinerja. Tadi dalam fakta integritas, satu hal yang saya petik itu adalah menjaga rahasia dalam kantor, dalam kinerja. Saya ulangi, tadi fakta integritas yang dibacakan oleh Ibu Maya tadi itu bahwa menjaga rahasia di kantor. Kalau pejabat yang tidak menjaga rahasia kantor, itu kami sebagai pimpinan bisa evaluasi jabatan tersebut dan orang tersebut itu. Karena ini masa medsos ini ramai, sehingga jangan sampai ada yang beredar di TikTok, ada di WA Live dan sebagainya. Ini waspada, Bapak Ibu sekalian. Karena ada hal-hal tertentu yang kita harus prinsipkan untuk pelayanan publik dan kinerja kita di kabupaten ini. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Atas perhatian daripada Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.

0: Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Doa akan kami pimpin secara agama Hindu. Bagi saudara-saudara yang lain, dipersilakan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing.
1: Om Aikinamastu Namasidam. Om Om Rapat Astraya Namah. Om Atmatato Sidamam Swaha. Om Sama Sampurnaya Namah. Ya Tuhan Yang Maha Esa, dengan memanjatkan puji syukur dan rasa bakti yang mendalam kehadapan-Mu pada hari ini yang penuh kesucian dan kewibawaan ini, kami berkumpul bersama dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, desa yang widiwasa, sumpah dan janji yang telah diucapkan oleh saudara-saudara kami hari ini adalah sebuah ikrar suci, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini adalah wujud pengabdian tulus bagi kemajuan daerah dan bangsa. Oleh karena itu, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka pejabat-pejabat yang baru dilantik ini keluhuran budi, keteguhan iman, kesucian pikiran, perkataan dan perbuatan demi menjalankan swadharma mereka dengan penuh integritas. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Bijaksana, berikanlah mereka sinar kesucian dan tuntunan-Mu agar mampu menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, adil dan transparan. Dekatkanlah mereka pada sifat-sifat kedewataan dan jauhkanlah mereka dari sifat egois yang merugikan masyarakat. Anugerahkan ketajaman berpikir dan kejernihan hati agar mereka dapat merumuskan kebijakan yang membawa kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Dan sebelum kita menikmati hidangan yang disediakan, tak lupa mari kita sertai dengan doa. Om Amarta Dhisanjivani Yanama Swaha. Ya Tuhan, semoga makanan ini menjadi amerta atau sumber kehidupan yang memberikan energi dan menghidupkan hamba. Hormat hamba kepada-Mu. Om Sama Sampurna Yanama Swaha. Ya Tuhan, ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami dalam upacara dan doa ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Silakan duduk. Dengan berakhirnya lagu Tanah Papua, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Semoga pejabat yang baru dilantik bisa melaksanakan tugas dengan amanah. Dari depan kami ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua.
1: Iya, saudara pendengar, lagu Tanah Papua yang baru saja dinyanyikan oleh hadirin dan juga semua yang ada di Gedung Islamic Center dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, hari ini berlangsung Selasa 19 Mei 2026, berakhir. Dan pendengar, acara ini kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, di mana sesi foto ini akan diawali dengan Bupati Nabire, Sekda, Wakil Bupati, Ketua DPRK, dan juga Forkopimda Kabupaten Nabire. Dan tentu para pejabat yang akan dilantik juga akan ikut foto bersama dan juga menerima ucapan selamat atas pelantikan dan juga pengambilan sumpah janji pada hari ini. Baik pendengar, kami sudahi kebersamaan kita dalam laporan pandangan mata atau siaran langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan juga pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire yang berlangsung di Islamic Center. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, saya Arnold Saudila menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio Prosator Nabire di Jalan Merdeka bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Selamat siang dan salam sejahtera.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Usah Anda ikuti siaran langsung dari Islamic Center Nabire ya tentunya, terkait dengan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ya. Nah, dan juga tentunya untuk anda pendengar, saat ini jarum jam di pukul 12.43 waktu Indonesia Timur bersama Pusat 1 hingga nanti pukul 13. Kami menemani anda dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan.

0: Teddy, Tonu, Papua.
1: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and...
1: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu, tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa doakan dan semoga pelaksanaan kita. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Federasi dan Liga 1 Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadira Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim merah putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Nabirus yang diikuti Dinamika Olahraga, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 13 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar, selamat siang yang baru saja bersama Pro 1 RRI Nabirus, dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya tentunya. Nah, jelang acara berikut kami menemani Anda sambil menanti dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut telah kita untuk edisi siaran hari Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Valen Elwan, Bung Sulis dan juga Bung Timo. Di pemancar radio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Yang terbenar kami hentikan partisipasi Anda melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ada yang terhubung, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Valen. Ini Mama Bagus, Kak.
0: Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, terima kasih dan harapan sama untuk Mama Bagus.
1: Terima kasih kembali. Kak Valen, saya mau dengar lagu dari Roma Irama, judulnya Pengabdian.
0: Pengabdian.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang

0: Halo? Mbak Bagus?
1: Terus buat yang ada di Pulau Nosana, Pak Alek, Pak Kris, Mamak Mukiri, Mamak Mauri, Mamak Ikram, terus buat Mama Ayu, Mama Ina, ucapannya selamat siang.
0: Ayo.
1: Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Sepuyuri, Mama Lani di Arui, di Manado sana ada Nona Vika, Bunda El, terus di Jambi ada Bang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, Teh Jamila, Teh Amel, ucapannya selamat siang. Di Tapanuli ada Bang Ruhu, di Banjarmasin ada Bang Junaidi, Abang Mahmud, terus buat Bapak Nyoman di Bali sana. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri. Tak lupa juga buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Putri Kadang sama Bunda Puja, ucapannya selamat siang. Senja, Pak Deda Budi Gepreknya, Mama Wahyu, terus buat pendengar pemerhati yang ada di Karatiri SPB SPA, yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Buat kafalenya sementara itu dulu, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Mbak Bagus yang sudah bergabung ya, sebagai pembuka pintu. Lagunya Pengabdian dari Aroma Irama ya. Nah, terima kasih untuk Mama Bagus sudah bergabung ya. Ya, di belakangnya Mama Bagus ada yang terhubung melalui WhatsApp ya. Atau telepon biasa. Silakan, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, selamat siang, silakan Senja.
2: Iya, Kak, selamat siang Mother Tugas buat Kak Salen ya. Ya, selalu jangan lupa makan siang, Kak.
0: Baik, siap-siap. Terima
2: ya,
0: kasih.
2: Ya, bahagia bersama keluarga, juga buat semua angkasa-angkasa di RRI. Salam sehat semuanya. Lagunya dari Ajeng Febria, Kak.
0: Judulnya?
2: Yang berjudul Deno.
0: Hah?
2: Deno. Deno. Aman gak? Halo?
0: Deno.
2: Ada?
0: Sabar, masih dicari.
2: Oh iya. Salamnya buat yang barusan lewat ya, Mama Bagus sama Windesi. Bapak aku dia misalnya normal selalu. Juga Manov. Selamat siang Manov, belajar selalu. Juga buat Mbak Cynthia beserta nenek, keluarga, sehat-sehat selalu.
0: Iya yeah.
2: Juga buat semua saudara yang ada di Karadi 2, Ibu Swati, Mbak Or, dan semuanya lebih stay di pendulangan-pendulangan tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya. Oke, lagunya ada, Kak?
0: Ada.
2: Deno, iya. Oke, makasih Kak Valen, RRI Jadi Udara, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Senja 22074. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Oke, silakan Putra Tunggal.
3: Ya, terima kasih. Mau salam dulu yang buka pintu buat single ini. Tapi ketanya tentang satu perang kemarin. Buat ya, Putra Arema, Pak De Arema, Mama Suka, Mama Wemisi, Mama Teguh, Alasnya Malia, selamat siang. Ya, topo ada Mama Ina, Mama Ani, Mama Ikram, selamat siang. Ya. Yang diberi Masoro, Ibu Zaman, Masoro, Pak Lucar, Ikram juga selamat siang. Lagunya Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin.
3: Oke, terima kasih. Dan juga sampai ujung acara.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Putra Tunggal ya, yang sudah bergabung lagunya Mobil dan Bensin. Ya, tiga penelpon yang sudah berpartisipasi mendengar, kita dengarkan dulu ya dengan teman-teman dangdut yang sudah di request. Anda nantinya bisa bergabung kembali selepas tembang-tembang berikut ini.
4: Ada pembunuhan anjing binatang-binatang.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Lingkungan saat ini jam-jam sudah berusaha menunjukkan pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan kami mohon perhatian untuk Anda, kami sampaikan informasi cek fakta. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Yang berikutnya, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Antara News, tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, pendengar, saat ini jarum jam 01.14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya untuk Anda saat ini yang masih bersama Prosatara Nagari, selamat siang, menyapa juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital dan juga live TikTok RRI Nagari ya. Ini ada yang bergabung di live TikTok, ada Over Locket. Nah, mungkin kalau besok bisa bergabung dengan nama asli ya. Nah, dan juga alamat lagunya Goyang Dumang dengan Cita-Cita. Nah, oke. Ya, untuk para pendengar saat ini yang masih bergabung 22074 atau melalui line telepon ya tentunya, dan WhatsApp 0813-5494-419. Ada yang terhubung melalui WhatsApp, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Kalin.
0: Selamat siang, silakan.
1: Selamat siang, Kak Kalin. Selamat bertugas, salam sehat. Semoga sehat selalu, Kak Kalin.
0: Terima kasih, Mama Ina.
1: Kak Kalin, saya mau lukis lagu. Lagunya dari Yeni Inka, Proses Cinta.
0: Oke.
1: Salam-salamnya yang sudah buka pintu sampai capanya. Selamat siang, selamat beristirahat atau belum ya, Pak Kapal. Terus buat semuanya pemerhati terkecuali Kepalen, lagunya ditunggu, ibu mau nyambung nih, cilik langsung. Halo, selamat siang. Berdangdut ini adalah kita, Mas Alen.
0: Ya, selamat siang, Mama Ayu, silakan.
1: Mas Alen, Mama Ayu nyambung saja. Soalnya Mama Ayu lagi sibuk di belakang. Mas Alen, Mama Ayu minta lagunya itu dari Mila Karisma. Judulnya kayaknya
0: Tepung Kanji ya.
1: Apa ini? Judulnya, yang judulnya Tepung Kanji itu penyanyinya siapa, Mas Alen?
0: Penyanyinya banyak sih, Mama Ayu.
1: Nah, pokoknya judulnya Tepung Kanji.
0: Oh iya, siap.
1: Mas Alen, Mama Ayu masuk sekali tapi minta lagunya dua ya, bisa atau? Soalnya nanti satunya mau masuk gak bisa lagi. Satunya Tepung Kanji, terus satunya lagi Suket Teki.
0: Oke.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja, yang AA yang sudah, mungkin yang sudah masuk, yang udah single Mama Ayu, makasihnya. Lagi ada kumpul-kumpul di rumah, latihan karaoke Mas Alan ini, ada latihan karaoke ini. Tetangga-tetangga ini kumpul semua sambil makan bubur kacang itu. Buat pas masalahnya sambil bertugas, saya selalu Tuhan memberkati. Pokoknya salam buat semuanya aja. Buat RRI-nya juga jaya di udara, dekat di hati. Makasih Mas Alen, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Ina dan juga Mama Ayu ya, yang sudah bergabung. Ya, tiga penelpon, dua penelpon yang berpartisipasi, satunya tadi melalui live TikTok. Kita dengarkan dulu pendengar, tiga teman yang sudah di request, ada Cita-Cita Ta, Goyang Dumang, Tepung Kanji, dan juga Prasasti Cinta. Ya, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Beberapa teman lanjut yang baru saja menemani Anda mendengar saat ini, mantar kita pukul 14:27 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon 0984-22074 atau melalui line telepon biasa atau WhatsApp 0813-5494-419 ya tentunya. Ya, dan juga untuk Anda pendengar saat ini yang masih bersama Prosatu Ernabiri, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih banyak ya. Dan juga baru saja bergabung, selamat bergabung masih dalam acara Pro Dangdut, tentunya Dangdut Al kita, hingga nanti pukul 15 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Tadi sudah ada Mama Bagus, Senja, Putri Tunggal, Mama Ina dan juga Mama Ayu yang sudah bergabung ya. Yang lain yang mau bergabung silakan 22074 0813-5494-419 ya. 0813-5494-419 atau 0984-22074. Ya, ada yang terhubung, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali dari Senjata.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Kak Valen, lagunya udah diputar. Selalu sehat Kak ya, dan minuman Tuhan tak kurang suatu apapun dari sedari Senja.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan sama kecil-kecil, bahagia pokoknya semua keluarga Kak Valen. Juga aku kawan angka sawatinya. Bahagia minuman Tuhan, doa terbaik.
0: Amin, amin.
1: Oke Kak Valen, nah ini Senja Negaraku di Cowmania Kak, biar ramai.
0: Apa ini ya?
1: Di Cowmania.
0: Oh iya.
1: Dari Ajeng Febria juga. Lagunya buat Mama Ayu, Mama Ina, selamat siang. Ya selalu. Juga Amos Indah yang baru telepon saja. Selamat siang Amos. Sehat, sehat selalu. Oke Kak, lagunya ditunggu. RRI Jaya di udara selamanya. Makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung. Lagunya Kicau, Kicau Mania ya. Nah, di belakangnya Senja 2274 atau 0813-5494-419 ya. Ya, ada yang terhubung, silakan. Selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo.
2: Ya halo, Kak Valen, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Ya, selamat siang Putra Melo, silakan.
2: Iya, ini dengan Putra Melo. Pertama-tama salam-salam dulu Ibu Mama Suwong di belakangnya. Ya, Mama Suwong, kemudian Putri Putra Kamoro di Timika. Kemudian Amo Windesi Ben Sipur Batas Kota. Pada Arema di SBC, selamat siang Mama Bagus di Kalabiri, selamat siang Mama Bagus. Tembas Jaguar, selamat siang. Dan juga Silas Nauri. Kemudian Putra Tunggal, selamat siang. Oke, Palin mau request lagu kah?
0: Ya, silakan lagunya.
2: Pisang bola-bola.
0: Oke.
2: Pisang bola-bola. Oke, terima kasih Pak Palin.
0: Baik, terima kasih ya. Kembali. Ya. Selamat siang.
2: Selamat siang, selamat bertugas, Palin.
0: Terima kasih. Ya, itu memberkati untuk Putra Mino dan juga keluarga ya tentunya. Lagunya Pisang Bola-Bola dari Ono Sutra ya. Nah, ya, tiga. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 14:31 ya, waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Masih lama acara Pro Dangdut tentunya, Dangdut adalah kita.

Teman-teman yang berdengar, selama nanti kita dengarkan yang beberapa teman yang sudah di request, ada Kicau Mania, Pisang Bola-Bola, dan juga Suka Teki. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Bang, makan bang!
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Beberapa teman Andik yang baru saja menemani Anda saat ini mantar kita pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kebersamaan kita lama cahaya dangdut nanti berakhir hingga pukul 15 ya, hingga pukul 3 sore nanti. Dan juga masih ada kurang lebih 9 menit lagi untuk Anda yang bergabung 22074 atau 0813-5494-419. Cuaca untuk kota Labir saat ini masih sangat cerah, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini yang berkarya, terutama yang bekerja di lapangan atau untuk Anda yang banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi ya, untuk Mama Bagus, Senja, Putra Tunggal, Mama Ina, Mama Ayu dan juga Putra Minowo ya tentunya. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda tentunya. Setiap harinya ya pukul 13.30 selesai warta berita olahraga. Selamat menyambut berbagai aktivitas Anda saat ini dan semoga sukses selalu, Tuhan memberkati.

0: memperkenalkan seorang calon ibu dari anak-anak saya.
1: Semoga sakinah, Le. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya.

kita ibu bila pun taraf COVID ada si binti Bapak Agus Butomo ada mas kawin kawin kelas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire sore ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini jarum jam 21 menunjukkan pukul 15, ya, lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga saat ini untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas, tetap semangat, semoga sukses selalu. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 16, saat ini pukul 4 sore. Menemani Anda pendengar dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Jangan

Beberapa teman yang baru saja mendengarkan peringatan saat ini, mantar kita pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 ya tentunya. Dan juga untuk Anda pendengar, cuaca masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini yang sementara berkarya tentunya. Dan pendengar, hingga nanti pukul 16 atau 24 sore masih menemani ruang dengar Anda tentunya bersama Pro 1 Arena Bir saat ini, masih dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Rekan kita ucapkan ada beberapa tambah hiburan sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami akan kita nantikan tanda pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kepolisian daerah Papua Tengah bersama petani kampung Lagari Jaya menggelar panen raya jagung serentak.
3: Untuk Polda Papua Tengah kita dilakukan di Lagari ini, tapi untuk seluruh Indonesia semuanya panen jagung raya semuanya kita.
2: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap harga bahan pokok di Nabire.
4: Tentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Saudara, Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan petani dan optimalisasi lahan pertanian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
2: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagarijaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
3: Untuk Polda Papua Tengah, kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruh Indonesia, semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
4: Polisi juga membantu para petani ini.
3: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panen bagaimana untuk kita kirim ke Dolok.
2: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Mukti Harjo, Kampung Lagarijaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
5: Terutama itu penjualan. Ya walau nggak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang untuk kegiatanin bisa diambil seperti itu.
6: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
5: Ya untung, jelas untung kita petani. Ya. Harga 5 sampai 64 itu kan ya kita jual ya. Ya, jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
2: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang belakangan menjadi perhatian nasional ternyata belum berdampak signifikan terhadap harga bahan pokok di Nabire, Papua Tengah. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, para pedagang mengaku harga sebagian besar kebutuhan masyarakat masih relatif stabil. Nur Febriana sengkapnya melaporkan.
7: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
8: Saya jual semua jualan di sini, Nabire punya kol apa semuanya saya jual. Ada 10.000, ada 5.000. Daun bawang, ada batang bawang, ada 5.000, 10.000. Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu, sekarang sudah provinsi jadi. Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas juga dong beli 20, 30, 10. 10 pembeli. Dapat satu karung, dua karung begitu. Penghasilan kada ya dapat semayan 500 ya 1 juta begitu. Yes, dia jual di Kalibubu saja, tempat di sini saja.
7: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karang Mulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karang Mulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
9: Kalau cabai merah masih standar 40, kalau besi cabai kecil, cabai rawit itu 50, tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30. Telur yang mungkin agak lumayan terak standar 85, saya jual biasa 75. Bisa disetor dari SP, dari petani SP toh. Bisa dari pasar, kalau kosong sana dari pasar, pengepulnya.
7: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar, agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, umat Buddha Papua Tengah menggelar berbagai kegiatan bakti sosial, peduli lingkungan dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan menjelang perayaan Hari Raya Suci Waisak 2026. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026, umat Buddha di Papua Tengah menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengamalan, nilai kasih sayang, kepedulian, serta penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi bakti sosial paket sembako murah, aksi peduli lingkungan, hingga pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan secara gotong royong oleh umat Buddha. Ketua Majelis Budaya Indonesia Papua Tengah, Suiryanto, kepada RRI Senin 18 Mei 2026 mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari semangat Waisak yang mengajarkan cinta kasih, kedamaian, dan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan. Momentum Waisak bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi dan mempererat persaudaraan antar umat. Dalam kegiatan bakti sosial, umat Buddha membagikan 356 paket sembako murah di Nabire dan Mimika kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, aksi peduli lingkungan dilakukan dengan menyebarkan ekoenzim di Kaliwanggar untuk membersihkan air guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara itu, kegiatan pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Prosesi berlangsung hikmat dengan doa bersama serta hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
11: Dalam rangka menyambut Tri Suci Waisak tahun 2026, 2570 Buddhis Era, umat Buddha di Provinsi Papua Tengah mengisi dengan berbagai kegiatan bakti sosial. Di antaranya adalah pada tanggal 10 Mei 2026 diselenggarakan aksi bakti sosial sembako murah di seluruh wihara dan cetia binaan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi yang berbeda, yaitu di Wihara Buddha Dharma Karuna Nabire Wadio sebanyak 250 paket sembako, di Cetia Dharma Loka Yaro sebanyak 50 paket sembako, dan di Cetia Giri Loka Mimika sebanyak 56 paket sembako. Total sembako yang disalurkan adalah 356 paket sembako. Walaupun hanya sedikit, tapi bakti sosial pembagian sembako ini merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi umat Buddha tanpa membedakan latar belakang. Pada tanggal yang sama juga dilaksanakan ekoteologi dengan menyebarkan ekoenzim di Kaliwanggar. Rangkaian kegiatan menyambut Hari Tri Suci Waisak 2026 dilanjutkan pada tanggal 14 Mei 2026 dengan diselenggarakannya kegiatan membersihkan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nabire. Kegiatan ini merupakan wujud menumbuhkan nasionalisme bagi umat Buddha. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan implementasi dari tema Waisak Nasional, yaitu menebarkan cinta, menumbuhkan perdamaian dunia.
10: Masyarakat menyambut baik rangkaian kegiatan tersebut karena dinilai membawa pesan toleransi, persatuan, dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Perayaan Hari Raya Waisak tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai kebersamaan, kedamaian, dan harmoni antar umat beragama di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui efek berganda atau multiplier effect. Pengembangan wisata mangrove hingga pelibatan masyarakat lokal menjadi fokus pemerintah daerah dalam menciptakan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
12: Bupati Mimika Johannes Detop menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendatangkan dampak ekonomi bagi masyarakat, meskipun tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung dalam jumlah besar bagi daerah. Menurutnya, pengembangan pariwisata di Mimika membutuhkan inovasi yang serius, termasuk menghadirkan event rutin setiap bulan agar mampu menarik wisatawan datang ke Mimika.
13: Saya kira orang di pariwisata harus membutuhkan inovasi yang luar biasa. Di situ kita ada tambah lagi namanya ekonomi kreatif di dalam situ. Karena itu sudah yang kita tujukan adalah multiplier effect kita. Bikin event. Bila tahun saya sudah promosikan itu Mimika nanti setiap bulan ada event. Tapi belum ada satu event pun yang jadi. Kurang lebih seperti itu. Orang akan datang. Kalau kita punya event setiap bulan ada, saya berani pasang iklan di Jakarta, di papan besar yang turun di bandara itu. Kita pasang di sana. Event luar biasa di Mimika. Tapi kalau kita mau promosi tapi tidak ada, kita mau buat apa? Sampai kita berusaha dengan PT Freeport Indonesia, kita pasang patung Bitoro, ada 7 biji di Danau Toba sana. Dengan tujuan, supaya orang-orang datang lihat patung itu di Danau Toba, dia lihat, orang akan tanya, Danau Toba ini patung ini di mana? Oh, di Mimika, orang datang ke sini, mau cari barang itu, patung yang besar itu tadi, yang mau ada lihat itu.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika Elizabeth Senawatin mengatakan pengembangan wisatawan mangrove harus melibatkan masyarakat asli sebagai pengelola utama kawasan wisata. Menurutnya, masyarakat sekitar perlu diberikan pemahaman terkait manfaat jangka panjang pengembangan wisata mangrove agar ikut menjaga dan mengembangkan kawasan tersebut. Selain wisata alam, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan wisata budaya, kerajinan lokal, hingga wisata susut sungai dan budidaya kepiting sebagai daya tarik tambahan bagi wisatawan.
14: Nanti security juga yang jaga mangrove, anak-anak di situ, di sekitar RT 9 situ. Dan juga tadi Bapak sampaikan bahwa memang kami belum melakukan sosialisasi, tetapi kami sudah kumpul komunikasi, koordinasi dengan kepala kampung sendiri, dan kami sering ke bawah, kita bilang istilah tuh pelimpa Bapak Bupati izin. Jadi kami dulu kumpul sama-sama bakar-bakar ikan, dan kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa mangrove ini sangat penting untuk Bapak Ibu masyarakat di sekitar sini. Nanti besok kalau mangrove ini seperti begini, dan juga Bapak Ibu, kampung itu kami rencana untuk kita mau buat kampung wisata Bapak. Jadi nanti dia bersambung dengan mangrove kita di sebelah. Karena di situ sebagai tempat untuk kampung wisata itu cocok sekali karena bagus rumah-rumahnya. Itu rencana ke depan seperti itu Bapak izin.
12: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pengembangan wisata mangrove berbasis masyarakat dan budaya lokal dapat menjadi destinasi unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menarik lebih banyak wisatawan ke Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Masyarakat Papua Tengah diajak untuk kembali mengangkat dan melestarikan musik serta lagu daerah yang dinilai hampir punah. Robi Vanini melaporkan selengkapnya.
15: Dunia seni musik saat ini berkembang dengan berbagai alat musik modern, sehingga musik maupun lagu tradisional sebagai kekayaan budaya daerah mulai punah. Untuk itu, Universitas Satya Wiyata Mandala, USWM Nabire, dengan melakukan berbagai upaya, terutama dalam program pelestarian bahasa daerah Papua. Rektor USWM Dr. Petrus Tegege, SAMH, kepada RRI mengatakan, untuk melestarikan musik daerah Papua adalah seruan untuk menjaga identitas, bahasa, dan sejarah leluhur agar tidak punah, tergerus harus modernisasi. Hal ini tentunya mencakup gerakan moral, inovasi digital, hingga dorongan kebijakan agar musik dan lagu tradisional serta bahasa daerah Papua kembali menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Menurutnya, generasi muda saat ini lebih memilih musik luar seperti reggae, hip-hop, atau dance ketimbang musik dan tari tradisional daerah Ia juga menyoroti lagu-lagu Papua tradisional seperti Mambesak yang mulai kehilangan lirik dan kurang dikenal generasi muda. Untuk itu, Petrus TKG mengajak para tokoh adat, seniman, dan keluarga untuk aktif mewariskan lirik, makna, serta cara memainkan alat musik tradisional kepada anak-anak sejak dini, serta mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi dan mengembangkan seni budaya asli Papua di berbagai wilayah adat. Usim Nabire melalui unit kegiatan mahasiswa UKM akan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan seni dan budaya khususnya lagu-lagu Papua.
16: Kita harapkan supaya kaum muda itu jangan terbiasa dengan selalu reggae. Ya boleh, ya reggae-reggae ala Papua dengan bahasa Papua yang barangkali bisa dikembangkan. Atau Mambesak. Mambesak yang kalau di kalangan orang tua-orang tua itu lagu-lagu yang sangat menarik dari sudut ke sudut, dari kampung ke kampung, meskipun itu bahasa Biak, tapi semua orang mengerti walaupun tidak tahu bahasanya, tapi seolah-olah dia juga menjadi bagian dari bahasa orang Biak, turut menyanyikan, turut merasakan. Kita harap supaya anak muda itu bisa menciptakan lagu-lagu yang mengarah ke sana tapi menggunakan bahasa ibu sambil memahami. Kalau tidak bisa belajar bahasa, supaya ada kepedulian, maka dikembangkan melalui seni-seni musik, seni-seni tari yang mungkin bisa dikembangkan. Kedepan kalau mahasiswa mau, akan kita dorong untuk ada UKM seni, kesenian, kita akan dorong untuk lagu-lagu Mambesak itu kita kembangkan. Lagu-lagu Mambesak itu kan semua orang tahu, tapi lirik-lirik ini kan sudah banyak yang hilang.
15: Pentingnya menjaga budaya akan membuat masyarakat lebih kuat. Dengan keragaman budaya, mengajarkan kepada masyarakat akan artinya toleransi dan saling menghargai. Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dari budaya inilah lahir peradaban manusia. Seni dan budaya adalah segala-galanya. Tanpa seni dan budaya, segala-galanya tidak akan berarti. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajakkan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.

Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 19 Mei 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp45.000. Daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk, Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk, Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp130.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Kepolisian daerah Papua Tengah bersama petani kampung Lagarija menggelar panen raya jagung serentak. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap harga bahan pokok di Nabire. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire sore ini.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini jarum jam studio Pro 1 menunjukkan pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat tentunya untuk Anda. Bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar, hingga nanti pukul 17 atau hingga pukul 5 sore, kami menemani Anda dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebut

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Siapa sangka toge penyubungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyubungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyubungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyubungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyubungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Paham gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mantap kita pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda yang masih melaksanakan aktivitas ya, tentunya atau mungkin juga melaksanakan aktivitas olahraga sore hari ini, mengingat cuaca saat ini sangat cerah ya, tentunya mendukung kesibukan Anda yang sedang berolahraga, terutama yang berolahraga di luar ruangan ya, entah untuk Anda sedang jogging atau juga aktivitas olahraga lainnya tentunya. Nah, untuk Anda pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional. Wabah tersebut terjadi di Provinsi Ituri di wilayah timur RD Kongo, dilansir dari BBC Selasa 19 Mei 2026. WHO melaporkan sekitar 246 kasus suspek dan sedikitnya 80 kematian akibat wabah tersebut. WHO memperingatkan wabah berpotensi menjadi lebih besar dengan risiko penyebaran lokal dan regional yang tinggi. Meski demikian, wabah tersebut belum memenuhi kriteria sebagai pandemi global. WHO menyebut wabah saat ini disebabkan oleh virus Bundibugyo, jenis Ebola yang belum memiliki obat maupun vaksin yang disetujui. Gejala awal penyakit meliputi demam, nyeri otot, kelelahan, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Penyakit tersebut kemudian dapat berkembang menjadi muntah, diare, ruam, hingga pendarahan. Sejauh ini, WHO mengonfirmasi 8 kasus melalui pemeriksaan laboratorium, kasus ditemukan di Bunia, ibu kota provinsi Ituri, serta kota pertambangan emas Mongwalu dan Ruampara. Satu kasus lainnya dikonfirmasi di ibu kota Kinshasa dan diyakini berasal dari pasien yang baru kembali dari Ituri. Penyebaran virus ini kali ini telah meluas ke Uganda yang melaporkan 2 kasus Ebola terkonfirmasi. Kasus Ebola juga dilaporkan muncul di kota Goma yang saat ini dikuasai kelompok pemberontakan M23. Sementara itu sedikitnya 6 warga Amerika Serikat dilaporkan terpapar Ebola di RD Kongo. Satu di antaranya menunjukkan gejala meski belum ada infeksi yang dipastikan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat berencana mengirim tambahan staf ke RD Kongo dan Uganda. Rwanda juga memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasannya dengan RD Kongo sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan masih terdapat ketidakpastian mengenai orang yang terinfeksi dan luas penyebaran wabah tersebut.

Sahabat budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik bernapas.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Dengar kita cuplikan dengan beberapa teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya jelang Teremas Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami menemani Anda dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.
1: Nabire sore ini.

Terdengar kita jumpa dengan beberapa tembang religi yang sudah melawan anda saat ini. Selanjutnya kami ajak anda untuk kita dengarkan tarian masa maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabi Ray, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Ray, Papua Tengah, melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Masih bersama saya Manusia Beri dan juga rekan Abjan Adam di teknik, ada Bung Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabi Ray Lintas Malam untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026 hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya, dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan. Temani malam Rabu Anda. Ada begian beberapa teman-teman religi muslim, selepas dari tarhim dan ajaran maghrib bagi daerah Nabi Ray dan sekitarnya, kami yang bertugas di Nabi Ray Lintas Sore dan Malam mengucapkan semoga amal ibadah Anda, terutama Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 18.34 waktu Indonesia Timur, jelang pukul 19 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita Sikorwil Papua 1 ke Papua. Berkami hadir dengan beberapa informasi terupdate dari seputar rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya.

Dengar kami. Awali dengan kabar dari Nabire, di mana Bupati Nabire sebagai resmi melantik dan mengambil sumpah janji pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2006, bertempat di Aula Islamic Center. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, dan para pejabat yang dilantik. Dalam sambutannya, Bupati Nabire menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian untuk penyegaran birokrasi sekaligus supaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Nabire tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Sejumlah pejabat yang dilantik menempati posisi strategis di berbagai OPD, di antaranya Mariana Sawaki yang dipercaya menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokoler Seda Nabire, serta Sukatemin yang resmi menjabat Direktur RSUD Kabupaten Nabire. Selain itu, beberapa pejabat lain juga mengalami rotasi jabatan seperti Konstantina Warai yang kini menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, serta Christian Valencia Tekerubun yang tetap terpercaya sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: iElectrizen. Bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
5: Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 19.05 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon maaf untuk keterlambatan ya di sore hari ini. Kami ajak Anda untuk kita jelang ya penyampaian warta berita Gema Papua. Warta berita berjaringan Sukorwil 1 Papua ya yang akan siarkan langsung dari RRI Pro 1 Nabire.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua. Ada kah?

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Nabire, Arnaud Saudila selengkapnya melaporkan.
2: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagari Jaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
3: Untuk Polda Papua Tengah, kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruh Indonesia, semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
4: Polisi juga membantu para petani ini.
3: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panennya bagaimana untuk kita kirim ke Tolok.
2: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komoditas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Mukti Harjo, Kampung Lagari Jaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
5: Pertama itu penjualan. Ya walaupun tidak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
6: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
5: Ya untung, jelas untung kita petani. Untung, ya. Harga 5-6.4 itu kan ya kita jual ya. Ya, jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
2: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnaud Saudila melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja bagi masyarakat. Dari Jayapura, Reski Kurniawan menyampaikan laporannya.
7: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
8: Tidak itu mereka kompeten, memiliki keterampilan, jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang kartu siap kerja. Kalau kartu siap kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima, baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
7: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: PLT Kepala Distrik Wamena menggelar pertemuan bersama lurah, kepala kampung, RT, RW, dan staf distrik untuk membahas pelayanan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di kota Wamena. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Cori laporkan.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Niswenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT, RW, dan staf distrik di aula kantor Distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di kota Wamena. Kepada RRI, Niswenda mengatakan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang dinilai tidak jelas keberadaannya di wilayah kota Wamena. Menurutnya terdapat 4 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, 3 kelurahan, serta RT RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di Distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas disiplin kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, ia menyepakati akan melakukan perubahan dalam
10: kami hari ini bersyukur sekali kepada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi, satukan pendapat untuk mendukung dan menjaga Kamtipmas di Kota Wamena dan kebersihan di Kota Wamena. Kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Kami sudah beberapa agenda yang tadi barusan kami selesai. Ada 4 agenda yang kami tadi lakukan pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan perkenalan antara saya dengan semua staf distrik dan 3 kelurahan, RT RW seluruhnya. Dan yang kedua untuk evaluasi kinerja, evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah mengevaluasi tadi, dan juga terkait dengan disiplin kehadiran kami di kantor. Dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik belum berubah. Kami akan rubah dalam minggu berjalan. Itu struktur dalam pemerintahan distrik, kampung, bahkan di kota ini. Lurah, semua. Dan juga rambu-rambu setiap perbatasan wilayah kerja. Terus semua kami akan siapkan dan kami pun akan jalankan itu bersama.
9: Niswenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena, termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung, hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Niswenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan dilakukan dalam minggu berjalan, termasuk penyiapan rambu-rambu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
1: Bupati Merauke resmi menutup festival dan lomba seni siswa nasional serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Dwi Juniarti dari Merauke menyampaikan laporannya.
11: Apel penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Bupati Merauke Yosep Gebse mengatakan kegiatan FLS 3N dan O2SN tahun 2026 ini adalah ajang untuk melatih anak-anak khusus kegiatan olahraga guna membangun sportivitas yang menghargai kerja keras. Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik, dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari para guru. Bupati menambahkan masih banyak persoalan dan hal yang harus dibenahi ke depan, khususnya peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, serta penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Ia menegaskan perlunya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke.
12: Kegiatan yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, baik LFS3N maupun O2SN, adalah ajang di mana kita melatih anak-anak kita, khusus untuk kegiatan olahraga, untuk membangun sportivitas yang juga menghargai kerja keras dan juga latihan-latihan yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dan juga dengan penuh disiplin, penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh keyakinan bahwa ketika kita melakukan persiapan-persiapan dengan baik, maka hasil pun akan kita petik dengan baik.
11: Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Gubernur Papua berpesan kepada siswa SMP Waran Kabupaten Waropen agar tekun belajar demi masa depan bangsa. Dari Serui, Tabina Rumpaidu selengkapnya melaporkan.
13: Dari keterbatasan, keterbatasan itu jangan membuat kamu minder, jangan buat kamu putus asa. Tadi saya sudah bilang, yang berdiri sekarang ini bisa masuk akademi, bisa jenderal bintang 3, sekarang gubernur. Jadi kamu juga harus bisa hebat dengan kami. Saya titip ini Pak Bupati agar pulang baik, karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas tanah Papua. Berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa mengganti kami, mengganti semua.
1: Gereja dan pemerintah Kabupaten Waropen Digul bersama-sama membangun objek wisata rohani sebagai upaya mendekatkan umat kepada Sang Pencipta di tengah perkembangan zaman. Dari Waropen Digul, Yohanes Degoden melaporkan.
14: Perkembangan kemajuan teknologi serta perkembangan iman umat di tengah kemajuan saat ini, banyak hal sudah mulai menyimpang dari rasa menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka dipandang perlu peran semua pihak, lebih khusus pengembangan iman umat harus diutamakan. Gereja wajib hadir memberikan pembinaan mental iman yang teguh, salah satunya melalui refleksi iman yang baik. Pesiarah Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop Distrik Iniandit, Yohanes Subarjo Dosom, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah, mengembangkan wisata rohani mampu mendekatkan iman umat dengan Sang Pencipta melalui perantaran Sang Bunda Maria, agar ada kenyamanan dari hiruk pikuknya perkembangan dunia, sehingga masyarakat akan merasa lebih baik dalam menjalani roda kehidupan dengan iman yang teguh.
15: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh umat Katolik.
14: Sementara itu, Pastor Paroki Wakerio Pastor James Ratuani Projo menuturkan, melalui situs dan juga wisata rohani seperti gua sebagai wadah tempat umat untuk berkumpul dan memanjatkan doa atau berdevosi kepada Sang Pencipta melalui perantaran Bunda Maria, menjadi dasar utama agar umat, lebih khusus umat Katolik, semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini di tengah perkembangan zaman, agar cinta kasih, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya dapat terus terjaga baik dalam kehidupan.
16: Gua Maria dan yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempatnya, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berkebos tempat ini. Jadi harapan yang saya diharapkan itu adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah serta umat Katolik untuk berserahkan berkebos.
14: Pastor mengajak umat Katolik di bulan Maria ini agar terus memanjatkan doa kepada Bunda Maria untuk memberikan kedamaian di hati bagi seluruh umat manusia, agar lebih mencintai kedamaian dan juga saling menghormati, agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Yohanes de Gouden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Selasa 19 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Dengar demikian penyampaian warta berita Gema Papua telah kita lalui bersama Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara mimbar agama ataupun renungan rohani. Di hari ini, di hari Selasa 19 Mei 2026 atau malam Rabu, kita akan ikuti bersama mimbar agama Hindu ya. Bersama Nilu Indah Wardani.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Selamat malam. Di sini saya akan membawakan tema penyuluhan di malam hari, yaitu introspeksi diri dan menjaga keharmonisan hidup.

Tujuannya yaitu mampu melakukan introspeksi diri, kedua menjaga hubungan harmonis dengan sesama, tiga menumbuhkan ketenangan batin sebelum beristirahat. Introspeksi diri atau disebut dengan mulat sarira. Tiap malam hendaknya kita mengevaluasi. Yang pertama, apa kebaikan yang sudah kita lakukan? Yang kedua, kesalahan apa yang harus kita perbaiki? Yang ketiga, bagaimana menjadi pribadi lebih baik esok hari? Manfaat introspeksi diri yang pertama, untuk menenangkan pikiran. Kedua, mengurangi amarah. Ketiga, membentuk karakter bijaksana. Trihita Karana, tiga penyebab kebahagiaan. Yang pertama, parayangan, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan. Dua, pawongan, hubungan harmonis dengan manusia. Tiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam. Contoh penerapan dari Trihita Karana. Yang pertama, berdoa sebelum tidur. Yang kedua, saling memaafkan dalam keluarga. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Pengendalian diri dalam kehidupan yang sering muncul, yaitu kemarahan, keserakahan, dan kebencian. Ajaran Hindu mengajarkan pengendalian diri melalui yang pertama, sabar, tulus, dan welas asih. Di sini saya mau menceritakan cerita singkat inspiratif. Pohon yang memberi. Pohon tetap memberi buah dan keteduhan meskipun sering dilempari batu. Maknanya yaitu orang bijaksana tetap berbuat baik walaupun menghadapi perlakuan yang kurang baik. Sekian materi penyuluhan di malam hari ini, saya tutup dengan Paramasanti.

0: jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku mesti pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 1 RRI Nabire.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bire malam ini.
1: Pendengar demikian beberapa teman-teman religi Hindu ya, selepas dari acara renungan rohani ataupun mimbar agama Hindu di malam hari ini, dengan hadirnya mimbar agama ini ya, ya dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jam di studio menunjukkan pukul 20.14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan channel kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Manusam Beri dan juga rekan Abjan di teknik ya, dan rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio ada Bung Riono. Pendengar, jalan pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadirkan musik dan informasi menemani malam Rabu Anda. Sebagai informasi juga Anda dapat mendengarkan acara mimbar agama Hindu ini ya di setiap malam Rabu di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Dayahi, dikabarkan pemerintah Kabupaten Dayahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3KB menggelar kegiatan sosialisasi bina kelompok keluarga sejahtera di Kantor Budaya Kabupaten Dayahi pada hari ini Selasa 19 Mei 2006. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Seda Kabupaten Dayahi yang hadir mewakili Bupati Dayahi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keluarga menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berkarakter. Menurutnya, melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pengelolaan ekonomi, rumah tangga, kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga menjaga lingkungan demi terciptanya keluarga yang sehat, aman, tertib, dan sejahtera. Dia juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi sangat penting karena memberikan panduan dan pemahaman kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kabupaten Dayahi turut memberikan apresiasi kepada Dinas P3KB yang terus berupaya memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program terstruktur sesuai visi dan misi Bupati Dayahi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
1: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan, tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Yah, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga. Orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nabire malam ini.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pendengar, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Abire menyatakan kesiapan untuk mengikuti ajang Pesparawi Nasional ke-14 ya, yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada Juni 2026 mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan Ketua Harian Ketua 1 LPPD Kabupaten Abire Yasor Victor Sawo usai mengikuti rapat koordinasi bersama LPPD Provinsi Papua Tengah pada Senin kemarin. Menurut Yasor, rapat koordinasi dilakukan untuk mengecek kesiapan peserta dan kebutuhan teknis jelang pelaksanaan Pesparawi tingkat nasional. Dalam rapat tersebut dibahas kesiapan kontingen Kabupaten Abire yang akan mengikuti 5 kategori lomba, yakni solo anak, paduan suara pemuda remaja, paduan suara wanita, paduan suara pria, dan vocal group. Yasor menjelaskan seluruh peserta kini menjalani latihan intensif dan dijadwalkan mengikuti latihan bersama pianis sebelum keberangkatan menuju Manokwari pada tanggal 16 Juni 2026. Selain kesiapan peserta, rapat koordinasi juga membahas pembagian kewenangan antara LPPD Provinsi Papua Tengah dan LPPD Kabupaten terkait teknis keberangkatan kontingen menuju Manokwari. Kontingen Papua Tengah direncanakan diberangkatkan dalam 2 kloter. Kloter pertama akan berangkat pada tanggal 18 Juni 2026 dan kembali ke Nabire pada tanggal 23 Juni 2026. Sedangkan kloter kedua akan berangkat pada tanggal 23 Juni dan kembali pada tanggal 29 Juni 2026, sekaligus mengikuti rangkaian penutupan Pesparawi Nasional ke-14. Yasor berharap keikutsertaan pertama Provinsi Papua Tengah di ajang Pesparawi Nasional dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Buku Divine Rivals karya Rebecca Ross yang memiliki 346 halaman menyajikan sebuah cerita yang penuh dengan elemen fantasi, persaingan, dan romansa dengan pesan-pesan mendalam yang berkaitan dengan kekuatan, takdir, dan hubungan manusia. Buku ini membawa pembaca ke dalam dunia di mana dua karakter utama saling bersaing dan berjuang dengan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tetapi juga belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan orang lain sepanjang perjalanan mereka. Pesan penting yang disampaikan dalam buku ini adalah bagaimana persaingan bisa menjadi sumber kekuatan jika dilihat dari perspektif yang benar. Meskipun karakter utama dalam hal ini

protagonis harus menghadapi kompetisi yang ketat dengan rival mereka, buku ini menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dapat mendorong kita untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik kita. Pesan ini mengajarkan kita bahwa bukan soal mengalahkan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita mengatasi tantangan untuk menjadi lebih baik. Dalam Divine Rivals, banyak karakter yang harus menghadapi takdir mereka yang sudah ditentukan sebelumnya. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah takdir, kita masih memiliki pilihan dalam bagaimana kita meresponnya. Keberanian untuk menghadapi takdir, bahkan jika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, adalah hal yang penting. Ketika kita memilih untuk bertindak dengan integritas dan keberanian, kita bisa menciptakan perubahan dalam hidup kita dan di sekitar kita. Di balik setiap kompetisi dan perjuangan, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan dukungan antara karakter-karakternya. Tidak peduli seberapa besar atau berat tantangan yang dihadapi, kita tidak harus melakukannya sendirian. Teman-teman dan orang-orang yang mendukung kita memberi kita kekuatan dan keberanian untuk terus maju. Divine Rivals mengajarkan bahwa terkadang kerjasama dan kepercayaan antara sesama justru lebih penting daripada persaingan itu sendiri. Sebagai bagian dari kisah ini, ada elemen romansa yang berkembang antara dua karakter utama, yang awalnya adalah rival. Buku ini mengajarkan bahwa kadang-kadang cinta atau hubungan yang paling kuat muncul dari konflik dan ketegangan. Ketika dua orang belajar untuk saling menghargai kekuatan dan kelemahan masing-masing, mereka bisa menemukan keseimbangan dan keharmonisan. Buku ini menyarankan bahwa hubungan yang tulus tidak selalu datang dari kesempurnaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa saling memahami dan menerima perbedaan. Di tengah dunia yang penuh dengan kekuatan supernatural dan takdir yang besar, karakter utama dalam Divine Rivals diingatkan bahwa pilihan pribadi mereka adalah yang menentukan perjalanan mereka. Buku ini menekankan bahwa kita tidak selalu dikendalikan oleh nasib atau kekuatan eksternal. Kita memiliki kekuatan untuk memilih jalan kita sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: Pendengar kami jangan untuk kita ikuti penyampaian warta berita hasil dari Pro 3 Jakarta.
1: PR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
2: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39% sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
2: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
6: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
7: Anwar saja, saya kan pernah menjadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
8: Kita harus baca. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
7: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
8: Atau Pak Ilman Latif ya Pak?
7: Tidak ada. aman ya.
8: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
7: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
8: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
7: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi as interim kan hanya 20 hari.
8: Oh, 20 hari?
7: 30 Juni sampai 19 Juli.
6: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isargas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
11: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR, yaitu kepada Bank BNI, ya, berapa? 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak, ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
10: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
12: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
13: Iya,
12: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
13: Diinformasikan, kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
12: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
10: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
15: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Raharjo.
16: Nah, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
15: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlia Hanjar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 dan Liter Sengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
18: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Jadi ya, ya. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
19: Oh, jualan nasi uduk.
18: Ya, tadinya karyawan saya.
17: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randi Pratama melaporkan selengkapnya. Randi.
20: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
0: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka dapat konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
20: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di 1/500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomongkan.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
2: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Jarum Jam Studio menunjukkan pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk hari ini, di ataupun juga di malam hari ini, di hari Selasa 19 Mei 2026, dengan judul Intan Tetaplah Intan, produksi dari RRI Banda Aceh. Jangan lewatkan untuk acara musik tradisional dan budaya nantinya di pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajar di senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa Intan?
3: Intan difitnah Bu. Tadi.
2: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya nggak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
4: Oke lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat Intan, karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang, motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
1: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
1: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
1: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
1: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau denger.

kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam pendengar RRI Pro Satana Biara, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini di pukul 22.27 menit dalam acara musik tradisional dan budaya. Di malam hari ini bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar apel gabungan pada 11 Mei 2026 lalu, ya, dipimpin oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Harold Weno. Dalam arahannya menyampaikan sejumlah agenda penting yang menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pertama, PLH Sekda menginformasikan bahwa Wakil Bupati bersama beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah tengah mengikuti rapat sinkronisasi program otonomi khusus bersama 6 provinsi di Timika. Rapat tersebut membahas pelaksanaan serta penggunaan dana otsus agar tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Yang kedua, terkait agenda daerah, PLH Sekda menyampaikan bahwa di hari ini, ya, hingga 21 Mei 2006 mendatang, Kabupaten Kepulauan Yapen dijadwalkan terima kunjungan kerja Gubernur Papua. Jadwal ini telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Dijelaskan bahwa pada Jumat lalu dirinya bersama Wakil Bupati dan sejumlah pimpinan OPD melakukan pembahasan awal terkait rangkaian kegiatan Gubernur selama berada di Kepulauan Yapen. Oleh karena itu, OPD teknis yang ada program dan kegiatannya akan menjadi lokasi kunjungan diminta untuk segera mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Selain itu, juga PLH Sekda juga menyinggung kreativitas, inovasi, dan branding program OPD yang dilihatnya di media sosial. Julia mengapresiasi inovasi dari Dinas Pertanian berupa program Gerbang Kaya yang merupakan akronim dari Gerakan Membangun Kakao Yapen.

Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol. Nabire malam ini.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Saul Serui, lagu dari Kepulauan Biak telah mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik dan tradisional Papua. Ya, semoga menghibur Anda di malam hari ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam waktu dan acara yang sama. Selanjutnya kami ajak Anda kita jalan acara Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar dari Pro 1, Nabila di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari Selasa, 19 Mei 2006. Bersama saya Malu Samberi dan juga rekan Abjan Adam di Teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Timur.

0984 2274 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami lewat jalur studio dan juga di via WhatsApp di 0813 5494 419. Apa kabar Anda di hari ini, di hari beraktivitas kedua dalam pekan ini? Tentunya senantiasa apa yang dilaksanakan dan digiatkan semoga berjalan dengan baik dan lancar ya, selama satu minggu ini hingga nantinya di hari Sabtu ya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita jumpa dalam acara Ruang Rindu, dan Anda ingin bergabung bersama kami di malam hari ini di line telepon 0984 2274 dan juga di via WhatsApp 0813 5494 419.

Baik, dengan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini dengan lagu dari Nur Afni Octavia, Bila Kau Serong Diri. Sembari menantikan Anda yang ingin bergabung di malam hari ini bersama kami dalam acara Ruang Rindu di line telepon 0984-22074 dan juga melalui via WhatsApp 0813-5494-419.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Nabire malam ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar yang akan datangnya, area musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026, karena berlintas pagi, siang hingga di malam hari ini, yang kami pancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Wakil kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya menyambiri penyiaran Anda dan juga rekan Abjan Adam di teknik, beserta rekan kami yang bertugas di pemancar radio, ada Bung Riono. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani hari Rabu Anda di besok hari. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, teramalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar seluruh pasok para radio di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Anabire. Kembali mengudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Rabu 20 Mei di tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Anabire Papua Tengah bersama Sofian Elwan mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.

Selamat pagi kepada untuk Anda yang saat ini baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire ya tentunya. Bersama operator dalam chair ada Bung Ferdinand Silalahi dan juga di pemancar radio ada Bung Sugiono ya tentunya yang menemani Anda. Apa kabar? Kami harap Anda hari ini nanti dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga menyapa untuk Anda yang baru saja bangun dari tempat tidur Anda atau mungkin yang saat ini masih berada tempat tidur, untuk segera bangun dan melaksanakan berbagai aktivitas Anda. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya, tentunya. Hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Menyapa juga untuk Anda yang sudah melaksanakan aktivitas lebih awal ya, mungkin dari pukul 4 hingga saat ini, atau mungkin yang sudah bekerja dari kemarin ya. Dan tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Menyapa juga untuk mama-mama dorang harus bangun lebih awal, mempersiapkan segala kebutuhan untuk suami atau yang suami akan bekerja, anak-anak yang nanti akan ke sekolah ya, sehingga harus bangun lebih pagi. Semoga diberikan kemudahan, kesehatan, rezeki yang melimpah ya, dalam memenuhi kebutuhan untuk suami dan juga anak-anak tentunya. Nah, bersama Prosatu hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur sebagai awal perjumpaan kita, kami akan berdengar dengan beberapa tembang lintas agama berikut ini.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, saat ini Jerome Jam sudah bersatu menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, dan kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti siraman rohani Katolik akan disampaikan oleh Herman Joseph Joe berikut ini.

Salam damai sejahtera untuk kita semua, ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan untuk para sahabat bersama saya Herman Yosef Jo dalam acara Mimbar Agama Katolik yang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Nabire. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah persatuan dan pengudusan dalam kebenaran.

Tema ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 yang merupakan bacaan harian Katolik hari ini. Maka sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita hening sejenak untuk masuk pada doa pembuka dan bacaan Injil. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau melindungi dan menjaga kami dengan daya Roh Kudus. Semoga kehadirannya menjiwai kami untuk mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah

Ibu bapa, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Doa Yesus dalam Injil Yohanes yang kita dengar hari ini mencakup dua bagian, yaitu Yesus meminta kepada Bapanya yang kudus agar menjadi bapa bagi para muridnya yang rapuh dan lemah. Dan Yesus meminta kepada Bapanya yang kudus agar menguduskan para muridnya. Yesus melalui doanya menyadarkan para rasul dan kita semua bahwa mengikutinya bukan berarti semuanya pasti nyaman, penuh sukacita. Maka betapa pentingnya berada dalam pemeliharaan serta perlindungan Allah Bapa yang kudus. Para rasul dan kaum beriman dibawa Yesus kepada Bapanya agar dalam nama Bapa yang telah diwartakannya, para murid dan kita semua yang percaya padanya dipelihara. Ibu bapa, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Dipelihara dalam nama Allah berarti mengalami identitas, hakikat, kodrat, dan pewahyuan Allah. Yesus mengetahui bahwa tindakan merusak sebagai bentuk kejahatan dunia akan mencerai-beraikan para rasul serta persekutuan anggota gereja. Sehingga Yesus memohon kepada Bapanya agar para rasul serta para beriman dipersatukan dalam nama Bapanya. Yesus juga memohon kepada Bapanya yang kudus agar para muridnya dan kita yang percaya dikuduskan Allah menjadi pribadi yang dikhususkan serta dikonsekrasikan demi karya perutusan Kristus menjadi pelayan dan pelanjut misi Kristus. Disinilah tujuan doa Yesus yang sempurna dan sungguh generatif ini berlaku sepanjang sejarah pesiarahan gereja. Maka kepedulian iman kita menegaskan bahwa kita yang percaya kepada Kristus dengan sendirinya dikhususkan dan dikonsekrasikan bagi misi Kristus untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dimulai Yesus di tengah dunia ini. Ibu bapa, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Kepada Bapanya, Yesus pun menjelaskan bahwa para rasul dan orang beriman telah menerima kebenaran dan firman yang diwartakannya, telah mengalami pewahyuan sempurna diri Allah dalam dirinya. Yesus hadir di hadapan Bapa sebagai pengantara kita yang telah percaya kepada kebenaran dan firman agar kita tidak binasa. Dan jika ada yang binasa, berarti dia atas kebebasannya telah memutuskan sendiri untuk meninggalkan persekutuan kaum beriman. Yesus membeberkan situasi para rasul dan umat beriman di tengah dunia yang mengancam. Karena percaya kepada kebenaran dan firman, maka para rasul serta kaum beriman dengan sendirinya berseberangan dengan dunia, dibenci, dicerai-beraikan, bahkan digiring menuju penderitaan, penganiayaan, dan kematian. Namun pada realitas dunia semacam inilah para murid Kristus serta kaum beriman sepanjang sejarah diutus untuk mengubah ancaman dan kebencian menjadi kasih dan damai, derita menjadi sukacita, penganiayaan menjadi kelembutan dan bela rasa, kejahatan menjadi kebaikan, perpecahan menjadi persekutuan, kematian menjadi kehidupan. Inilah misi Sang Guru yang harus menjadi misi kita bersama. Ibu bapa, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Doa Yesus yang kita renungkan hari ini menunjukkan betapa Yesus mengasihi kita semua. Maka hendaknya kita pun di tengah situasi yang sulit dan mencemaskan ini saling mendoakan, memohon perlindungan, pemeliharaan, kekudusan, persekutuan, dan keselamatan dari Allah agar tak seorang pun binasa. Doa Yesus telah mengingatkan kita akan segala kerapuhan dan ketidaksetiaan kita, menyadarkan kita bahwa biduk iman kita sedang mengarungi lautan lepas dan di tengah samudera raya dengan berbagai tantangan bahkan ancaman yang membahayakan.
Doa Yesus menjadi suatu nasihat serta alarm iman bagi kita bahwa menjadi pengikutnya berarti menjadi pribadi pendoa yang berani menghadapi tantangan yang dikonsekrasikan untuk melanjutkan misi Kristus, namun sungguh menyadari keterbatasan dan kelemahan, lalu berlari pada perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terjadikan doa sebagai dasar dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, baik di keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga. Amin.

Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup kami, Roh Kudus-Mu meresapi kami dengan kebenaran sebagaimana yang kami alami dalam Kristus Adam baru. Kami mohon, jauhkanlah kami dari kejahatan dan jadikanlah dunia ini tempat tinggal yang menyenangkan bagi setiap orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan semua orang yang kita cinta, yang kita kasihi, pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar kita, cuma beberapa teman berbangsa Rohani Katolik yang sudah menemani Anda saat ini. Kami ajak langsung untuk kita nantikan tanda pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah mematangkan persiapan menuju Pesparawi 14 Manokwari Papua Barat tahun 2026 dengan melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire. Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Selasa siang. Dalam pelantikan tersebut, para pejabat diminta bekerja penuh tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Valen Alwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi 14 Manokwari Papua Barat tahun 2026. Dengan melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi, melibatkan LPPD Kabupaten Nabire. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanini.
2: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah, Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
3: Rapat koordinasi dan konsolidasi untuk mendengar sejauh mana persiapan mereka di tingkat kabupaten. Dan memang di tingkat kabupaten untuk para peserta dan progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut mana kami wacanakan bahwa kami akan rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada dari 3 kabupaten. Tapi kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari. Untuk rencana keberangkatan, kami bagi dalam 2 kategori atau biasa istilahnya 2 kloter. Jadi kloter pertama berjumlah 85 orang, itu sudah beberapa kategori dari Puncak dan Mimika akan bergabung di Nabire, akan menghadiri pelepasan secara resmi oleh Bapak Gubernur kita di tanggal 17. Kemudian kloter pertama itu akan berangkat, tim pertama itu akan berangkat. Setelah mereka berangkat, karena kita pakai sistem in-out, jadi setelah mereka bertanding, mereka akan kembali. Kemudian tim kedua lagi akan bergantian untuk memudahkan, sehingga ini anak-anak kita atau peserta kita ini ada yang punya kerja, sehingga mereka sudah bisa kembali untuk melihat tugas dan tanggung jawab mereka.
2: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
4: Menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil, dan juga 3 bupati Kabupaten Puncak, Mimika, dan Nabire yang memberi support untuk kami dalam keberangkatan mengikuti event nasional Pesparawi di Papua Barat. Dan saya juga mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, dan hal ini luar biasa buat kami kali ini dalam pertemuan sangat antusias LPPD-LPPD yang ada.
2: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua Tengah akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robi Vanindi melaporkan.
0: Bupati Kabupaten Nabire Mesak Mage melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Selasa siang. Dalam pelantikan tersebut, para pejabat diminta bekerja penuh tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Arnold Saudara selengkapnya melaporkan.
5: Jabatan itu amanah, bukan hadiah.
6: Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire berlangsung di Gedung Islamic Center, Jalan Merdeka Nabire, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Rohaniawan, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, pejabat yang dilantik, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
7: Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya menjalani jabatan saya di masa periode saya, lebih banyak pertimbangan untuk penempatan jabatan itu adalah bagian-bagian tertentu daripada dukungan politik. Tetapi di jabatan yang kedua ini, saya berprinsip bahwa tetap kita akan mengacu kepada aturan dan peraturan yang berlaku di Republik ini. Karena fakta membuktikan bahwa ada beberapa daerah-daerah, kabupaten dan provinsi di Indonesia, ketika kita tidak patuh dalam penempatan jabatan, baik itu eselonasi, baik itu pangkatan, maka kita akan korbankan pegawai di dalam wilayah satu kabupaten itu semua. Bapak Ibu sekalian, maka dalam pelantikan ini, saya sudah kasih keluarkan ada berapa pegawai yang dari kabupaten lain yang kita tempatkan di dalam jabatan-jabatan baik eselon 3, eselon 3A, dan eselon 4. Sekarang ini aturan sudah mulai ketat sekali. Sehingga di dalam penempatan jabatan ini pertimbangan politik tidak ada, apalagi pertimbangan hubungan kekeluargaan.
6: Bupati juga mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama guna menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi warga Kabupaten Nabire. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Julianus Pasang turut meminta para pejabat eselon 3 maupun eselon 4 yang baru dilantik agar menjalankan tugas sesuai aturan aparatur sipil negara serta memaksimalkan pelayanan publik.
8: Harapan pemerintah, harapan masyarakat bahwa yang dilantik itu merupakan satu tanggung jawab yang mau tidak mau harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjadi pelayan di pemerintahan Kabupaten Nabire, tetapi secara khusus untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Mari dengan penuh sukacita agar setelah pelantikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
6: Pelantikan tersebut meliputi pejabat administrator dan pengawas, diantaranya kepala bagian, sekretaris, kepala subbagian, hingga kepala seksi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Harold Saudila melaporkan.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan dialog damai lintas agama dan budaya guna menjaga persatuan masyarakat di tengah dinamika sosial dan pembangunan daerah. Berikut Nur Febena selengkapnya melaporkan.
9: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah mulai memfokuskan program kerja tahun 2026 hingga 2030 pada penguatan doa lintas agama, dialog toleransi, dan pendekatan sosial kemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kedamaian di tengah dinamika pembangunan dan kondisi sosial masyarakat Papua Tengah yang semakin kompleks. Selain melakukan doa bersama lintas agama untuk mendukung pembangunan daerah, FKUB juga aktif membangun komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah serta masyarakat lintas generasi. Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi menjelaskan, FKUB ingin menghidupkan budaya diskusi dan musyawarah masyarakat Papua melalui program Muna-Muna Papeda di Serambi Honai sebagai ruang dialog damai lintas masyarakat.
10: 2026 ini nanti 2027 itu Muna-Muna Papeda di Serambi Honai yang mewah. Muna-Muna itu diskusi, musyawarah, bincang-bincang dari bahasa gunung. Papeda itu kepanjangan singkatan dari Papua Penuh Damai. Dan itu dialog tadi itu terjadi di seperti sekarang ini. Dari sini terkenal dengan para-para pesisir, Honai gunung. Para-para itu taruh papeda, ikan, teh, putih, diskusi. Kemudian kalau di pedalaman itu Honai. Honai itu rumah laki-laki rumah. Dan di sana diskusi. Kami mau mengimbau supaya dua tempat itu segala sesuatu dibicarakan dan tidak boleh berpindah. Kalau itu jadi berarti Papua Tengah penuh damai, Papua damai, Indonesia damai.
9: Ignatius Robertus Adi menambahkan, agama sejatinya mengajarkan perdamaian dan penyelesaian masalah melalui komunikasi serta doa bersama. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dibanding kekerasan dalam menyelesaikan persoalan sosial.
10: Tapi agama mengajak untuk diskusi musyawarah mufakat. Dan itu dibekap oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan dibekap oleh Al-Quran, Al-Kitab. Kalau orang bertindak sendiri itu caranya menggunakan alkohol. Alkohol itu kalau tidak kuasai kontrol diri pun dia berteriak. Cara itu kita tinggalkan. Undang-Undang mengajak kita diskusi, ngomong, ngobrol, sambil berdoa. Dan biasakan.
9: FKUB berharap berbagai program yang dijalankan dapat memperkuat moderasi beragama, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung pembangunan Papua Tengah yang damai dan harmonis. Nur Febriana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pasca FGD, ADRA Indonesia melakukan tindak lanjut penyusunan dokumen bencana kontingensi bencana konflik sosial Intan Jaya bersama tim fasilitator, tim penulis, dan tim penyusun sebelum dilakukan lokakarya di akhir bulan Mei. Berikut laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan.
11: ADRA Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Intan Jaya terus menindaklanjuti proses penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial Kabupaten Intan Jaya melalui implementasi fokus group discussion bersama tim fasilitator, tim penulis, dan tim penyusun. Kegiatan tindak lanjut tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan finalisasi dokumen sebelum pelaksanaan lokakarya yang direncanakan berlangsung pada akhir Mei 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung Selasa 19 Mei 2026 di salah satu rumah makan di Nabire itu, Senior Project ADRA Indonesia, Kelly Muai mengatakan seluruh tim membahas penyempurnaan data, identifikasi potensi risiko konflik sosial, pembagian peran lintas sektor, hingga langkah penanganan darurat apabila terjadi situasi konflik di wilayah Intan Jaya. Pertemuan implementasi ini juga menjadi wadah koordinasi antar berbagai pihak untuk memastikan dokumen rencana kontingensi yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan dan dapat menjadi pedoman dalam penanganan bencana konflik sosial secara terpadu.
12: Itu lebih pada diskusi tematik antara fasilitator, tim penyusun, dan juga tim penulis dalam menginput dan mengkompilasi berbagai data yang diperlukan untuk melengkapi draft dokumen yang sudah dihasilkan ketika FGD tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Mei 2026. Kegiatan tadi juga sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan dokumen rencana kontingensi yang disupport oleh ADRA Indonesia bekerjasama dengan Pemda Intan Jaya. Dalam proses penyusunan ini memang ADRA tidak saja fokus pada menghasilkan sebuah dokumen. ADRA ingin untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen ini mendapatkan pembelajaran bersama-sama. Baik ADRA dalam hal ini yang memfasilitasi, tapi juga pemerintah daerah, organisasi gereja, adat, pemuda, dan para pihak lain yang terlibat itu bersama-sama merasa memiliki terkait dokumen ini dan memahami. Oleh sebab itu, dalam proses penyusunan dokumen Renkon ini adalah beberapa tahapan yang memang akan dilakukan. Salah satu tadi adalah aktivitas pendukung untuk memperkuat draft dokumen yang nantinya akan dibawa ke lokakarya.
11: Tim fasilitator bersama tim penulis dan penyusun menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen tersebut, sehingga hasil akhir nantinya dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait dalam upaya mitigasi dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Intan Jaya. Rencananya, setelah seluruh tahapan penyusunan selesai, dokumen tersebut akan dibahas kembali dalam lokakarya pada akhir bulan Mei 2026 sebelum ditetapkan sebagai dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial Kabupaten Intan Jaya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika menutup kegiatan sosialisasi tata naskah di lingkungan Pemkab Mimika tahun 2026 dengan tema optimasi tata dinas sebagai wujud peningkatan akuntabilitas kinerja dan tertib administrasi. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan dari Mimika.
13: Penutupan sosialisasi tata naskah dinas tahun 2026 ditandai dengan pemukulan Tifa oleh staf alih Bupati Mimika bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Yohana Paliling. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala perangkat daerah, ASN, serta peserta sosialisasi dari berbagai OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam sambutan Bupati Mimika Johannes Letop yang dibacakan oleh Yohana Paliling, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh kesungguhan dan partisipasi aktif selama sosialisasi berlangsung.

Bupati Mimika juga berharap seluruh materi dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan sosialisasi dapat diterapkan secara nyata di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi langkah nyata menuju tertib administrasi pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Mimika. Selain itu, seluruh ASN diingatkan agar terus meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menyusun setiap dokumen dinas baik dalam bentuk konvensional maupun digital.

0: Seluruh materi dan pengetahuan yang telah diperoleh selama sosialisasi ini dapat diterapkan secara nyata di masing-masing daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap hasil sosialisasi tata naskah dinas tahun 2006 dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tertib, modern, profesional, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Lembaga Pengembangan Pasparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire menyatakan kesiapannya mengikuti ajang Pasparawi Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, Juni mendatang. Kembali Robi Fandini melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Harian Lembaga Pengembangan Pasparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, saat ditemui RRI usai mengikuti rapat koordinasi dan konsolidasi bersama LPPD Papua Tengah bertempat di Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah, Senin 18 Mei 2026, menyatakan bahwa LPPD Kabupaten Nabire siap mengikuti ajang Pasparawi Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, Juni mendatang. Ia menjelaskan seluruh peserta hingga saat ini terus melakukan latihan intensif dan dijadwalkan akan mengikuti latihan bersama pianis sebelum keberangkatan menuju Manokwari pada 16 Juni 2026. Selain kesiapan peserta, rapat koordinasi ini juga membahas pembagian kewenangan antara LPPD Provinsi Papua Tengah dan LPPD Kabupaten terkait teknis keberangkatan kontingen menuju Manokwari. Kontingen Papua Tengah direncanakan diberangkatkan dalam dua kloter. Kloter pertama akan berangkat pada 18 Juni 2026 dan kembali ke Nabire pada 23 Juni 2026. Sedangkan kloter kedua akan berangkat pada 23 Juni dan kembali pada 29 Juni 2026 sekaligus mengikuti rangkaian penutupan Pasparawi Nasional 14 di Manokwari. Yasor Victor Sawo berharap keikutsertaan pertama Provinsi Papua Tengah di ajang Pasparawi Nasional dapat menghasilkan prestasi membanggakan.
4: Khususnya kami di Kabupaten Nabire, persiapan terkait dengan peserta lomba dari Kabupaten Nabire ada 5 kategori, yaitu solo anak, paduan suara pemuda remaja, paduan suara sejenis wanita, paduan suara sejenis pria, dan vokal grup, yang mana persiapan-persiapan sudah dilaksanakan dan nanti pada tanggal 16 Juni sebelum keberangkatan kita sudah berlatih dengan pianis. Kita berharap bahwa ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang untuk membawa kemenangan.
3: Sementara itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, mengatakan Pasparawi Nasional bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga memiliki makna sejarah dan spiritual bagi masyarakat Papua. Menurutnya, pelaksanaan Pasparawi Nasional 14 di Manokwari akan mengingatkan kembali sejarah masuknya Injil di tanah Papua melalui para misionaris di Pulau Mansinam.
5: Kami melihat dari sisi pesta paduan suara yang akan mengikuti lomba Pasparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat ini dari Pulau Sumatera sampai di Papua Raya. Artinya bahwa gemah dari Pasparawi ini akan mengembalikan memori-memori bagaimana para misionaris Otto dan Geisler masuk di Pulau Mansinam Manokwari itu, dan akan membumikan gema Injil masuk di tanah Papua dan berkembang hingga saat ini. Dan besok adalah momen juga yang menentukan apa pekabaran Injil itu sendiri di tanah Papua.
3: Peter Erari juga mengingatkan seluruh peserta pentingnya disiplin, kesiapan mental termasuk kesehatan dan komitmen para peserta agar mampu menjalani proses pembinaan secara optimal sehingga bisa menampilkan yang terbaik bagi nama Provinsi Papua Tengah, terlebih khusus bagi nama Tuhan. Robi Vanindi melaporkan.
2: Berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
6: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 19 Mei 2026. Komoditi Beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp45.000. Daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk, Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk, Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp130.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi 14 Manokwari Papua Barat tahun 2026 dengan melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire. Bupati Kabupaten Nabire Mas Almagia melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Selasa siang. Dalam pelantikan tersebut, para pejabat diminta bekerja penuh tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email protikanabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Risalah panggilan dari Indra Bukhari Jurcita pada Pengadilan Negeri Nabire ditujukan kepada Avareli Gustavo Esernain Suebu beralamat di Jalan Wortel Munginsi di RT 008 RW 002 Kelurahan Oyehe Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sebagai tergugat. Isi panggilan supaya menghadap di sidang Pengadilan Negeri Nabire Jalan Merdeka 069 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 10.00 waktu Indonesia Timur dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 9 garis miring PDT titik G garis miring tahun 2026 garis miring PN6 yang diajukan oleh Rosdiana Rumaseu sebagai penggugat. Disampaikan kepada tergugat, surat gugatan tersebut dapat diambil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dan atas gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan di sidang pada hari dan tanggal sebagaimana ditetapkan di atas. Risalah panggilan tertanggal 18 Mei 2026 nomor 9 garis miring PT.G garis miring tahun 2026 garis miring PN6 berdasarkan pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jurusita tertanda Indra.

Pendengar, saat ini jarum jam 1.01 menunjukkan pukul 6.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang baru saja bersama Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz, serta untuk Anda mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital. Tentunya salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Nah, dan juga saat ini untuk Anda pendengar yang telah bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda. Jangan sampai ada yang terlupa atau juga tertinggal, ya, terutama tugas atau mungkin laporan yang harus Anda serahkan hari ini. Dan juga jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu, karena sarapan sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas kita pagi ini hingga siang nanti atau hingga jam istirahat, ya, tentunya. Nah, bersama Pro 1 sambil menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Beberapa teman bersuji menemani waktu WhatsApp mengantar kita pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, pukul 7 nanti kita akan ikuti penyiapan warta berita nasional. Mana-mana Anda sambil menanti, masih dengan beberapa tambahan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pendengar kami yang biasa yang untuk kita ikuti penyampaian warta berita nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Singapura. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak di ruang digital. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura melalui ECOS Parity Week 2026 di Singapura. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan Asia harus dibangun di atas fondasi ketahanan, keberlanjutan, dan kemitraan kuat. Dari dunia olahraga, asa ganda putra Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat terhenti di 3-2 besar Malaysia Master 2026. Mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
3: Tapi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
2: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
2: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
6: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
5: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
7: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
5: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
8: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Cuman sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis.
5: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
9: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
9: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
10: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Hilman Latif.
11: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
12: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
11: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
12: Atau
11: ke
12: Pak Hilman Latif ya Pak?
11: Tidak ada. Aman.
12: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
11: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soal sama menghindari atau apa lagi. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
12: Insya Allah. Ada berapa pertanyaan?
11: Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
12: Oh, 20 hari?
11: 30 Juni sampai 19 Juli.
10: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Mampro Tigera Ritus mengudara untuk Indonesia.
1: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
13: Terkait dengan Perda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
14: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Nordin, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Nordin saat menggelar rapat Pansus Raperda dengan mengundang pihak badan dan penanggulangan bencana daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
13: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Ya tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama, tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah kami ingin ada penggabungan dua perda ini nanti untuk jadikan satu, sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
14: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
15: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan, dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Jadi yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bangkai, Kelurahan Panarung. Sementara untuk di Kelurahan Pahandut Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbang Rungan.
14: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda pengurangan risiko bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
16: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Bapak Komitmen Jatim 2 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Urianto Lgito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras.
17: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
16: Ditambahkan oleh Urianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan PH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah Manajer Humas Kaidap 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
18: mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan pemutupan di 13 titik perlintasan ya, dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
5: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan. Sedangkan di sisi lainnya, tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelembutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
1: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
19: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
20: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
19: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
21: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
19: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Ana Kusuma melaporkan.
1: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri ini resmi berdiri di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
22: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
23: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Telogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
24: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga
0: pendidikan itu seyogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot nek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
23: Dikatakan Gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
0: Pembangunan unit sekolah baru USP SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
23: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanganko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan juga saat ini jarum jam menunjukkan pukul 7 lebih 28 menit ya, waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga pendengar, untuk Anda saat ini yang tengah melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar.

Dan untuk anda pendengar, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum penting ya, bagi menjadi momentum penting merujuk pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah sebagai awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia ketika kaum terpelajar pribumi mulai menghimpun kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Pada peringatan Hargitnas tahun 2020 ini, pemerintah mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema itu dipilih dengan harapan peringatan Hargitnas dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang kuat. Ketua Generasi Emas Nusantara, Gen Pamekasan, Nur Rahmat mengatakan tema tersebut sebagai bentuk ajakan untuk menyiapkan generasi muda agar tumbuh dengan pendidikan, moral, dan karakter yang baik serta semangat kebangsaan yang kuat. Menurutnya peran pemuda sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara melalui pendidikan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemuda juga harus menjadi generasi yang kritis, namun tetap cinta tanah air dan mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan identitas bangsa. Yang menambahkan pemuda juga harus melawan informasi bohong, menjaga persatuan serta aktif berkarya dan berinovasi agar Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Saya Cina. Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
1: Saya Nasrani.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
4: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Entah ini saya undang.
3: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Bangka, pendengar, Bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Hargitnas, Rabu 20 Mei 2026. Hargitnas diharapkan. Hargitnas diharapkan mampu menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih untuk mengingatkan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa dan juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ajakan bagi generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi. Pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan.

Logo Hari Kebangkitan Nasional 2020 dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik. Desain tersebut mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan Indonesia. Tantangan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung. Selamat mengikuti siang Pro 1. Dan juga cuaca untuk pagi ini perlahan cerah yang mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang berkarya. Atau juga untuk Anda yang bekerja seperti biasa ya, terutama untuk Anda masih aktivitas di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan. Bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami menemani Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Nabire pagi ini.
1: Dari Surabaya Peringar, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum refleksi bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang terus berkembang pesat. Jika dahulu kebangkitan nasional identik dengan perjuangan melawan penjajahan fisik, kini tantangan yang dihadapi masyarakat dinilai semakin kompleks, ya, mulai dari hoax, rendahnya literasi digital, hingga derasnya arus informasi di media sosial. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan tema Hari Kebangkitan Nasional, yaitu menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa di tengah perubahan teknologi dan tantangan global. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Muhammad Yafid dalam pesan peringatan Hari Kebangkitan Nasional menyebut semangat kebangkitan nasional saat ini perlu diwujudkan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, literasi digital, serta kemampuan generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) atau APJII menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dan didominasi usia muda. Nah, kondisi tersebut membuat generasi muda menjadi kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah penyebaran hoax serta memperkuat budaya bermedia sosial yang sehat dan produktif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam laman resmi Kemenko PMK mengatakan momentum kebangkitan nasional harus dimaknai dengan kemampuan bangsa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Makna kebangkitan nasional saat ini tidak hanya berkaitan dengan perjuangan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menjaga persatuan, berpikir kritis, serta memanfaatkan teknologi secara bijak di tengah derasnya arus informasi digital.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Beberapa bulan berikutnya baru saja mendengar era saat ini memberi kita pukul 8:39 ya, waktu Indonesia Timur. Dan untuk anak pendengar yang saat ini masih masih beraktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar ya tentunya. Dan untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Persatu Arena Bir hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih menemani aktivitas Anda saat ini masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan ya tentunya. Selamat pagi untuk Anda, selamat berkarya dan semoga sukses selalu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
0: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Pendengar sekalian, kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Setelah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan.